0: Ia mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro rakyat.
1: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jamaiah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamaiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
0: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader N, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat, 2.000 unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Fatira untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan baru bandar kulit pun.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
4: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR ini sudah bikin surat pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, tim koordinasi yang mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penandatanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
7: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
8: Dok, Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, konsultasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas itu, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'am Mustafa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesempatan tersebut tidak terrealisasi.
7: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
5: Waktu paling lambat untuk rancangan undang-undang perampasan aset itu akan diketok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Dan biasanya kalau rancangan paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk dari undangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut sudah kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di Papua. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri, tidak ada masalah.
7: Sementara itu sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali mempertegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
9: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi Presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali Presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap dan dukungan Presiden kepada undang-undang perampasan aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
7: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
10: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
11: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukman Tara.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, namun analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP 3, Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu.

0: yang penting.
1: Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
6: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
5: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
6: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
5: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
6: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
5: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
6: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
5: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
6: Betul juga sis, kamu bener deh.
5: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren.
7: Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Let-o, let-o, hey. Let-o, let-o, let-o, hey.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami kembali menyapa Anda dalam Dialog Bengkulu Menyapa Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di musim kemarau, perubahan kondisi lingkungan tentu mulai kita rasakan. Udara yang lebih panas, hujan yang semakin jarang, debu yang bertebaran, hingga berkurangnya ketersediaan air di sejumlah wilayah menjadi bagian dari kondisi yang perlu kita antisipasi. Namun di musim kemarau, bukan hanya persoalan panas dan juga kekeringan ya, ada persoalan kesehatan dan lingkungan yang saling berkaitan di sana. Untuk itu, pada pagi hari ini kami akan mengajak Anda membahas tema berkaitan dengan menjaga kesehatan dan lingkungan di musim kemarau. Dan kami sudah hadirkan kedua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1. Ada Dr. Dery Kermelita, SKM MPH, selaku Akademisi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Selamat pagi, Ibu Dery.
2: Selamat pagi.
1: Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat. Meskipun kemarau ya, dan ya, panas betul. Beberapa.
2: Panas sekali.
1: Dan ada Ibu Fadila, SSI, MSI, selaku akademisi sekaligus Kepala Pusat Lingkungan Hidup UIN Fatmawati Soekarno. Ini gelarnya banyak sekali ya. Kita apresiasi dulu. Halo, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi Mbak Agnes, sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Ya, ini panggilannya siapa? Ibu Fadilah.
3: Fadilah
1: ya. Baik, dan pagi hari ini kami juga mengajak pemirsa dan pendengar untuk berdiskusi bersama kami. Kirimkan pertanyaan Anda bisa melalui via WhatsApp kami di 0811 7307079 atau melalui telepon di 0736 7321995 atau langsung berkomentar di YouTube channel RRI Net Bengkulu sekarang. Baik, terkaitan dengan tema menjaga kesehatan dan lingkungan di musim kemarau. Nah, mungkin sebagai pembuka nih ya, Ibu Fadila bisa menjelaskan nih, sebenarnya musim kemarau di Bengkulu ini sudah berlangsung sejak kapan dan sampai kapan nantinya? Boleh, Ibu.
3: Oke. Ya, kita kalau berbicara tentang musim, itu tergantung dengan wilayah kita berada. Ya, kayak kita di Indonesia itu kita dipengaruhi oleh iklim tropis karena kita berada di sekitar garis khatulistiwa. Itu yang menyebabkan kita mempunyai dua musim. Musim hujan dan musim kemarau. Mungkin Mbak Agnes ingat kalau waktu SD itu musim hujan itu pas bulan yang banyak ber-ber-ber-bernya, nah, gitu iya. Ya. Ya, dari bulan September sampai bulan April per 6 bulan. Kalau musim hujan dia dari April, musim kemarau dia dari April sampai September. Kebalikannya per 6 bulan per 6 bulan. Tapi itu akan berbeda di setiap wilayah. Dipengaruhi apa? Banyak hal. Kalau saat ini kita mungkin pernah mendengar nggak El Nino?
1: Iya. Sering ya.
3: Iya, El Nino ini suatu fenomena alam yang dia itu akan menaikkan suhu di permukaan Pasifik dan itu akan mempengaruhi curah hujan yang ada di global sebetulnya, sebumi kita, termasuk kita di Indonesia. Makanya yang dulunya kita kenal kalau musim hujan itu antara September sampai April, kalau musim kemarau itu dari April sampai September, sekarang bisa jadi bergeser. Nah, ada pengaruh-pengaruh dari fenomena-fenomena alam tadi. Kalau sekarang kita berada di bulan Agustus ya, berarti secara konsepnya, nah itu kita sekarang berada di musim kemarau. Apakah di September nanti udah masuk hujan? Ya, belum tentu juga karena ada pengaruh-pengaruh fenomena yang tadi gitu Mbak Agnes.
1: Berarti setiap wilayah itu berbeda ya.
3: Beda-beda
1: untuk musimnya begitu ya. Tapi kalau di Bengkulu sendiri untuk setiap tahunnya memang biasanya di kisaran bulan-bulan itu atau bagaimana?
3: Ya, secara umum kita global per Indonesia ya. Secara umum kita memang per 6 bulan seperti itu. Per 6 bulan, jadi di Bengkulu ini saat ini adalah musim kemarau. Tapi bukan berarti kita nggak pernah hujan gitu. Benar. Nah, pengaruh fenomena-fenomena alam tadi yang bisa membuat durasi dari musim hujan dan musim kemarau ini mungkin akan berbeda-beda di setiap lokasi yang ada di Indonesia.
1: Gitu. Baik, tapi kalau sejauh ini ya dari pandangan Ibu sendiri sebagai akademisi ya, bagaimana sih seharusnya masyarakat itu menyikapi musim kemarau ini? Karena kan sekarang ya kalau di Bengkulu pasti kita sendiri tahu bahwa banyak kejadian kebakaran ya karena kelalaian kebanyakan ya. Kalau Ibu sendiri memandang ini seperti apa?
3: Ya, sebelumnya kita harus pahami dulu kalau musim kemarau ini itu kita sebenarnya bukan hanya berbicara tentang cuaca panas. Mm-hmm. Ya, ada kaitan-kaitan lain yang harus kita pahami dengan adanya musim kemarau ini, berarti curah hujan menurun. Ketika curah hujan menurun berarti kan ya katakanlah tanah-tanah kita ini akan kering. Nah, kalau tanah kita kering, nanti tanaman tidak tumbuh subur seperti saat musim hujan ya. Sehingga vegetasi juga akan menurun. Ketika vegetasi menurun, debu-debu, polusi itu akan meningkat. Jadi panjang rentetannya. Debu meningkat, kualitas udaranya akan menurun. Kemudian ya, ya kalau udah kering begitu ya resiko kebakaran juga akan meningkat. Artinya apa? Kita ya harus menjaga lingkungan dengan menyikapi ya iklim yang ada di kita, musim kita. Ya kita nggak bisa ya tiba-tiba pindah pakai pintu Doraemon gitu. Nggak mau lah ikut kemarau, saya mau pindah ke musim semi misalkan di negara mana gitu kan.
1: Musim salju
3: kan. Nggak bisa ya.
1: Iya begitu Agnes. Apalagi kemarin kan terakhir itu karena faktor bakar sampah begitu ya. Padahal musim kemarau tapi masih banyak ya masyarakat yang bakar sampah begitu ya. Oke, kita ke Ibu Dery terlebih dahulu nih ya. Kalau Ibu Dery sendiri mungkin ketika memasuki musim kemarau, seperti apa sih yang kita rasakan, perubahan lingkungan apa yang mungkin berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sejauh ini?
2: Ya baik, terima kasih Mbak Agnes. Ini benar sekali ya apa yang disampaikan Bu Dila tadi, bahwa ketika kita memasuki kemarau ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, karena kemarau itu posisinya adalah di mana debit hujan itu berkurang, kemudian juga meningkatnya debu dan di partikel udara serta meningkatnya risiko kebakaran lahan. Nah, dari perspektif kesehatan lingkungan itu perubahan ini sangat berkaitan. Ketika air ini sedikit atau berkurang di masyarakat, maka masyarakat nanti akan menggunakan sumber air yang tidak layak biasanya. Benar. Nah, kemudian juga ketika debu berterbangan, ini resiko penyakit saluran udara, penyakit saluran pernapasan itu juga sangat-sangat beresiko bagi masyarakat. Untuk itu, di musim kemarau ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan kesehatan yang nantinya akan berdampak kepada kesehatan, kepada penyakit yang berhubungan dengan udara, air, dan juga nanti vektor, terutama nanti adalah keberadaan populasi nyamuk, karena pada kemarau biasanya rentang atau masa hidupnya nyamuk itu menjadi lebih tinggi, lebih lama, sehingga populasinya juga meningkat, seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Agnes.
1: Oke, tapi ada juga orang yang beranggapan ketika musim hujan malah banyak nyamuk ya. Ternyata musim kemarau juga.
2: Iya, banyak sekali. Iya, betul. Karena tempat-tempat perindukan nyamuk yang kemarin, apalagi nyamuk-nyamuk seperti nyamuk Aedes, itu kan sangat sangat kuat ya. Nah, dia di air yang sedikit saja yang tersisa di pelepah daun misalnya seperti itu. Nah, itu sudah sangat bisa membuat mereka hidup. Sehingga nyamuk-nyamuknya juga yang mungkin luput dari perhatian masyarakat, sehingga menjadi tempat yang sangat disukai dan mereka terus berkembang.
1: Tidak tergantung dengan musim sebenarnya ya,
2: tidak
1: musim hujan, musim kemarau, tetap aja nyamuk masih ada.
2: Masih ada, ya betul.
1: Baik, kan banyak orang juga ketika musim kemarau ini takut ya, selain takut polusi tadi ya, terus juga panas yang terlalu terik biasanya, dan juga ini dehidrasi. Sebenarnya perubahan kondisi tubuh sendiri seperti apa biasanya di musim kemarau ini, Ibu?
2: Iya, kalau dari tubuh itu sangat-sangat rentan terhadap dehidrasi. Mm-hmm. Karena apa? Karena tubuh mengeluarkan uap air yang juga tinggi pada saat kita beraktivitas, ya. Pada saat kita tidak hanya beraktivitas di luar rumah, tetapi di dalam rumah juga menyebabkan kita penguapan tubuh itu sangat tinggi, sehingga di situ resiko dehidrasi juga sangat rentan untuk masyarakat kita. Tetapi kadang kita lupa juga, kita lupa bahwa pada saat mungkin kita di dalam seperti ruangan ber-AC seperti itu, nah kita tetap mengeluarkan penguapan di dalam tubuh, kita lupa minum kadang, ya. Hmm. Nah itu juga menambah resiko untuk tingginya kejadian dehidrasi pada saat masa-masa kemarau seperti saat ini. Apalagi untuk mereka pekerja-pekerja yang berada di luar ruangan. Nah itu sangat-sangat rentan sekali. Kemudian juga untuk balita, untuk yang resiko-resiko tinggi, balita, kemudian yang usia lansia. Nah itu perlu kita perhatikan.
1: Tapi kalau sejauh ini mungkin Ibu juga bisa menyampaikan, ya, sebenarnya perhatian apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, ya, di musim kemarau ini? Mungkin dari pola hidup sendiri, ya, karena kadang-kadang dari putung rokok, ya, kebiasaan merokok, terus buang putung rokok sembarangan, menyebabkan polusi, ya, karena kebakaran, itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi, ya, Ibu.
2: Iya, betul. Nah, bagi masyarakat pada saat musim kemarau ini betul-betul kita harus memperhatikan kondisi lingkungan dan kesehatan terutama. Yang pertama adalah bahwa kita harus menyadari bahwa lingkungan yang saat ini sudah cukup, bebannya sudah cukup tinggi, ditambah lagi dengan perubahan iklim yang ada. Kemudian juga yang memperparah adalah gaya hidup masyarakatnya. Mm-hmm. Nah, gaya hidup masyarakat ini di mana kita tetap harus memperhatikan atau bergaya hidup sehat, kemudian memperhatikan lingkungan sekitar, kemudian juga lingkungan ini seperti sampah tadi, ya. Nah, membuang sampah sembarangan itu kan sebuah gaya hidup, ya, yang seharusnya sudah sampai dengan saat ini kita sudah mulai terus bergerak ke arah yang lebih baik, gitu, ya. Nah, seperti yang kita rasakan pada musim kemarau, pada saat nanti penyakit ular vektornya juga meningkat. Nah, kita harus lebih intens dan lebih peduli untuk lingkungan, bagaimana memperbaiki atau menyehatkan lingkungan. Kemudian dan juga kita harus bersama dengan keluarga juga harus saling sama-sama untuk terus saling memperhatikan, saling peduli apabila mungkin ada keluarga yang bekerja di luar rumah, kemudian ada yang dalam kondisi imunitas yang turun. Nah, bagaimana kita harus menggunakan masker di luar. Apalagi saat ini mungkin kita juga udah sedikit-sedikit merasakan, ya, kalau pagi itu ada mungkin ada kabut gitu, ya.
1: Nah, kan kabut sehat, ya.
2: Nah, seperti
1: kabut
2: itu
1: polusi.
2: Mungkin kita udah mulai memperhatikan bahwa kita menggunakan masker supaya kita tidak nanti saluran pernapasannya terganggu seperti itu.
1: Kalau dari Ibu Dila mungkin ada yang ingin ditambahkan, ya, kebiasaan sehari-hari masyarakat yang mungkin sebenarnya terdengar sepele tapi ternyata bisa bermanfaat, gitu, ya, selama musim kemarau. Kalau saya perhatikan mungkin menanam tanaman gitu di sekitar rumah gitu, ya, itu juga bisa termasuk membantu, begitu, ya, Ibu Dila.
3: Jadi begini, Mbak Agnes, kita berbicara mengenai lingkungan ini, dia terdengar sepele, hal kecil, tapi itu berdampak sangat luas, termasuk pada hari ini kita sedang berbicara dampaknya terhadap kesehatan. Jadi kalau lingkungan ini bukan sekedar obrolan kosong atau di atas kertas ada teori-teori begitu, bukan, ya. Jadi mengenai gerakan, mengenai mengubah kebiasaan, atau lebih jauhnya mungkin budaya, ya, gitu. Nah, ini sebenarnya yang berat itu. Sekedar buang sampah, untung rokok, kita ya refleks kali, ya, langsung ting, atau sampah ada yang di tangan kita buang. Nah, itu terlihat sepele dan hal kecil, tapi dari hal itulah dampaknya itu sangat luas. Jadi kalau saya ingin menyampaikan itu, jangan melihat segala sesuatu itu kecil. Apa yang kita lakukan itu dari diri sendiri itu, kita nggak tahu. Kita buang puntung rokok tadi, ya, contoh puntung rokok. menyebabkan kebakaran yang mungkin hanya sepetak. Ditambah dengan kemarau, luas lagi. Ditambah lagi ada angin, luas lagi. Gitu. Kemudian asapnya, polusi, terhisap, dan seterusnya. Dan begitu ya, kalau ngomong tentang lingkungan ini ya, kita sebenarnya agak gimana ya, gemes-gemes gitu ya. Karena dia hal kecil tapi penting banget untuk masyarakat yang luas dan dalam kondisi wilayah yang juga besar, luas begitu, Mbak.
1: Baik, ini juga pertanyaan nih ya yang sudah masuk dan mungkin juga dirasakan oleh saya nih ya, yang pakai air PDAM yang mulai keruh gitu ya ketika mulai kemarau gitu. Oke. Kalau air sumur warga sudah mulai berubah warna, berbau atau rasanya berbeda ketika musim kemarau, langkah apa yang sebaiknya dilakukan Ibu sebelum air tersebut digunakan, apalagi biasanya untuk mandi atau memasak? Boleh silakan dari Ibu dari terlebih dahulu.
2: Ya, baik. Ya, kalau kondisi air ini kan memang kemarau debit airnya turun ya, Mbak ya, baik itu air permukaan maupun air tanah. Nah, kita bisa melakukan penyaringan secara sederhana di rumah untuk mengatasi hal tersebut. Kita bisa melakukan penyaringan secara sederhana di rumah, baik itu dengan menggunakan banyak sekali sekarang yang sudah dijual ya, penyaring-penyaringan yang dijual bebas, atau kita bisa melakukan sendiri dengan membuat penyaringan dengan menggunakan satu wadah gitu atau ember. Kemudian kita isi beberapa tahapan, mulai dari mungkin pasir, batu, kemudian kain-kain. Nah, itu akan mengurangi nanti tingkat kekeruhan daripada air itu sendiri. Itu untuk skala rumah tangga. Kemudian, tapi tetap jangan lupa air yang kita konsumsi itu harus dalam kondisi yang sudah dimasak. Nah, itu betul-betul yang harus diperhatikan. Karena apa? Karena kadar koliform atau E. coli-nya pada saat airnya itu dalam keadaan kekeruhan yang tinggi, itu maka disinyalir itu kadar koliform dan E. coli itu sangat tinggi juga yang terjadi. Jadi jangan lupa itu harus dilakukan penyaringan atau penjernihan. Banyak metode yang bisa kita gunakan, yang sederhana di rumah seperti tadi, atau yang menggunakan alat penyaring yang sudah dijual bebas di masyarakat gitu. Nah, jangan lupa pesannya yaitu tetap air yang dikonsumsi harus dimasak terlebih dahulu
1: ya. Gitu ya. Kalau misalnya dari di dekat rumahnya itu perkebunan sawit ya kan, biasanya kan airnya itu kandungan zat besinya tinggi ya, itu juga baik dikonsumsi meskipun sudah dimasak atau bagaimana Ibu?
2: Ya, mungkin saya sampaikan bahwa kalau air dengan kadar Fe-nya tinggi atau zat besinya tinggi itu sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi, kalau kita bicara air konsumsi atau air bersih yang layak konsumsi itu harus memenuhi syarat fisik, syarat biologi dan mikro dan juga kimia. Nah, untuk syarat fisiknya itu tadi tidak berbau, tidak berasa gitu ya. Kemudian tidak berwarna. Kemudian untuk syarat kimianya salah satunya adalah ada kadar tertentu bahwa Fe-nya tidak boleh ada gitu. Jadi memang kalau bisa dilakukan pengolahan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar Fe, nah itu sehingga memenuhi batas tertentu sehingga baru boleh untuk dikonsumsi.
1: Iya, praktisnya beli air galon aja lah ya, 5.000 gitu.
4: Tidak promosi ya, Bang.
1: Murah gitu.
2: Iya, tapi kalau untuk sekedar untuk air bersih digunakan untuk sehari-hari, nah itu boleh.
1: Untuk
2: boleh
1: mandi sekali. Gitu
2: untuk
1: ya.
2: Mandi masih diperbolehkan.
1: Masih bisa ya. Begitu ya. Kemarin kan kita juga merasakan dampak krisis air gitu ya di mana-mana ya, bahkan sampai ada bantuan pemerintah gitu kan ke rumah-rumah untuk memberikan air. Mungkin dari Ibu Dery sendiri bisa memberikan tips kepada masyarakat bagaimana sih ketika ketersediaan air ini mulai menipis, bagaimana masyarakat dapat tetap ini ya menjaga kebersihan tubuh ya, terus juga mengkonsumsi air dengan terbatas ya dan juga cukup ya. Boleh Ibu Dery.
2: Ya. Seperti yang disampaikan Mbak Agnes tadi, kita mengkonsumsi aja udah air galon aja, karena air galon itu sudah proses pengolahan ya Mbak ya, sudah ada proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, kalau memang kondisinya di lingkungan atau di masyarakat itu kondisi airnya menipis lah ya, nah kemudian kita bagaimana harus betul-betul berhemat. Ini kan dampaknya panjang ya Mbak ya, karena yang kita rasakan saat ini pun kondisi air tanah itu juga, baik air tanah permukaan maupun tanah dalam itu juga sudah mengurang ya, jauh banyak hal ya Mbak Dila ya yang menyebabkan hal tersebut. Nah, itu salah satu dampak yang betul-betul kita rasakan akibat dari buruknya kondisi lingkungan kita. Nah, apabila sudah melebihi, kita memang betul-betul mesti berhemat ya, Mbak Agnes ya. Berhemat untuk air, gunakan air yang seperlunya, kemudian apabila tidak digunakan itu mungkin harus disimpan airnya seperti itu. Seperti mungkin kondisi di beberapa daerah ya, bukan di Bengkulu, mungkin di beberapa daerah di Indonesia itu mereka menggunakan sumber air yang air hujan yang disimpan menggunakan tandon atau bak-bak penyimpanan, kemudian setelah itu baru diolah kembali. Nah, itu kondisi-kondisi kritis. Kalaupun bisa misalnya air sungai atau air rawa pun bisa kita olah sehingga itu layak untuk menjadi air bersih maupun air siap konsumsi seperti itu.
1: Baik, kita ke Ibu Dila terlebih dahulu ya, menanggapi pertanyaan tadi mungkin ada yang disampaikan ya.
3: Iya. Memang kalau musim kemarau ini air kan berkurang ya, kadar air kita kurang karena curah hujannya juga turun gitu. Dan tadi ada sumurnya kering, kemudian rasanya tidak layak digunakan. Nah, kita bagi dulu ya Mbak Dery ya, kita bagi dulu air ini digunakan untuk MCK kah, air bersih atau air minum. Karena masing-masing ini kadar yang dibutuhkan untuk dua hal ini juga berbeda. Kalau cuma untuk mandi itu mungkin tidak masalah gitu, tapi kalau untuk dikonsumsi, diminum atau dikelola menjadi ya dikonsumsi lah ya, itu tidak layak. Nah, untuk bagaimana pengelolaannya supaya menjadi layak itu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dery. Nah, kalau sudut pandang lingkungan ini kan sudah terjadi ya. Nah, saya ingin menarik sedikit tuh proyeksinya lebih jauh sebelum terjadi seperti itu. Itu kan ada penyebabnya. Jadi supaya tidak jadi seperti itu ya, kita memang harus rajin menanam. Rajin menanam sehingga ada daya ikat dari akar itu yang mengambil air yang turun melalui hujan, kemudian diikat terus disimpan di bawah tanah. Itu yang membentuk dia menjadi air permukaan, air tanah dalam, air tanah dangkal. Ada sumur gali kan, ada sumur bol.
1: Benar.
3: Nah, itu air permukaan dan air tanah dalam. Atau kita juga bisa bantu dengan biopori. Jadi kita membuat lubang-lubang di tanah pekarangan rumah bisa. Jadi membuat lubang-lubang kecil, atau kalau mau besar masukin paralon gitu sekitar 30 cm sampai 1 meter bisa kita lubang-lubangi. Itu bisa menjadi kayak tampungan air gitu. Kita membantu supaya air itu tersimpan di sekitaran kita sehingga dia bisa mengisi kembali di sumur-sumur kita itu, sehingga tidak terjadi yang tadi airnya kering dan menjadi tidak layak begitu.
1: Tapi kalau sekarang masyarakatnya sudah mulai aware tidak dengan hal-hal tersebut ya, atau sebenarnya masih ada yang abai ya, padahal itu hal yang sederhana tapi bermanfaat gitu kan ketika musim kemarau gitu Ibu.
3: Iya, ya itu tadi saya bilang, memang ngomongin lingkungan ini dia sepele, kecil, tapi dampaknya itu begitu luas dan begitu besar. Kalau untuk kondisi saat ini saya kira sudah mulai melek ya, apalagi udah menjadi isu strategis internasional, kita nggak bisa main-main lagi menyikapi lingkungan ini. Cuman dari budaya kita tadi yang udah terbiasa buang sampah sembarangan, malas nanem gitu-gitu, nah itu menjadi PR sebenarnya, menjadi PR. Masih ada beberapa pihak atau personal yang ya kurang aware gitu ya. Memang berproses ya, proses itu panjang, panjang dan tidak gampang, benar.
1: Makanya sebenarnya anak-anak sejak dini itu diajarkan ya Ibu ya, jadi mereka sudah terbiasa begitu kan. Apalagi ketika misalnya ada sampah dikantongi terlebih dahulu, itu kan hal-hal yang sederhana tapi berpengaruh terhadap lingkungan begitu ya. Kita lihat pertanyaan di YouTube channel dari Xiaomi. Bagaimana tanggapan narasumber terhadap masyarakat yang sangat acuh sekali terhadap lingkungan tempat tinggalnya? Sebagai contoh di RT saya, Mbak, sampah menumpuk di drainase katanya. Boleh, Bu Dery.
2: Ya, betul-betul. Ya, kalau untuk menanggapi hal tersebut dengan kejadian sampah menumpuk di drainase, mungkin banyak sekali kita bisa melihat itu di lingkungan ya Mbak Agnes ya. Nah saat ini kami mungkin dari pihak akademisi dan juga praktisi itu tidak pernah lelah ya, tidak pernah lelah untuk terus mengedukasi masyarakat. Mungkin saya sampaikan ada satu gerakan yang kami inisiasi bersama teman-teman, itu namanya Gerakan Sejahtera. Memang ada Gerakan Sejahtera adalah gerakan dengan memfokuskan pada sehat tanpa jentik dan sampah. Nah, jadi ini kami sudah melakukan di beberapa wilayah di kecamatan di Kota Bengkulu. Nah, salah satu bentuk pengabdian masyarakat kami, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, untuk terus mengedukasi masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah. Nah, dan bagaimana bahayanya sampah. Nah, ini juga salah satu yang didukung oleh juga oleh Pak Wali Kota bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk terus kami mengajak masyarakat. Kemarin kita terakhir ada di satu kelurahan, itu bagaimana mengelola sampah organik supaya jangan membusuk, menimbulkan gas amonia, kemudian juga menjadi sumber dari tempat-tempat perindukan vektor, baik itu tikus, lipas, lalat, yang akan menjadi sumber penularan penyakit nantinya. Nah, mungkin adanya kegiatan hal seperti ini juga sangat kami respon positif, Mbak Agnes, karena salah satu cara kita untuk terus mengedukasi masyarakat bagaimana kita harus peduli, kata Mbak Dila tadi, harus terus melek, harus terus ikut berperan serta aktif untuk bisa mulai dari rumah itu dengan cara memilah sampah. Karena apa? Kalau kita sudah memilah sampah, maka jenis-jenis sampah itu akan bernilai. Tetapi kalau sampah itu tidak kita pilah, maka itu tidak akan menjadi bernilai, maka tidak akan bisa kita gunakan kembali. Nah, contohnya sampah organik itu kita pilah dari sampah anorganik, sehingga sampah organik ini bisa kita buat satu, kita reduksi dengan menggunakan metode yang efektif, ada dengan biopori, kemudian ada juga dengan sistem menggunakan magot, yang kemudian magot ini bisa kita jadikan pakan ternak, terutama lele. Nah, jadi ini menjadi satu sistem sirkuler. Jadi dari lele pun nanti akan bisa dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga yang dengan protein tinggi, kemudian sampah dari lele bisa kembalikan ke magot, sehingga tidak ada yang tersisa seperti itu. Nah, itu yang saat ini sedang terus kami galakkan untuk di Kota Bengkulu. Semoga ini bermanfaat untuk masyarakat kita, Mbak Agnes, gitu.
1: Kalau sekarang kita mau beli magot itu bisa di mana, Ibu Dery? Karena kan saya juga pernah lihat ya konten di media sosial itu kan, ketika ada lauk atau mungkin nasi tersisa itu bisa dikasih ke magot gitu ya. Jadi tidak membuang-buang sampah begitu ya.
2: Ya, betul. Kalau sekarang kami dari rumah magot, ada rumah magot di salah satunya di Semeru. Nah, itu ada rumah magot yang menyediakan juga telur magot. Jadi selain mereduksi sampah, kita juga mengkolonisasi, jadi telurnya bisa nanti dibagikan malah, Mbak Agnes, untuk di nanti budidayakan kepada masyarakat.
1: Baik, kita ke Ibu Dila ya, terkait dengan tanggapannya, pertanyaan dari via YouTube channel, ini juga dia sudah ini ya, merespon lagi nih, kebetulan tempat tinggal saya di ujung drainasenya, katanya. Aduh. Akhirnya kami beberapa kakak sumbangan untuk membersihkan drainase ini karena sudah tidak sanggup membersihkannya, katanya begitu. Boleh Mbak Dila, ini juga kadang juga menjadi keresahan masyarakat ya, terkait tadi juga ya, bakar sampah nih, kita kan kadang agak sungkan gor tetangga ya, tapi asapnya bertebaran di mana-mana, apalagi pagi-pagi sudah bakar sampah gitu, orang yang jemur pakaian udah bawa asap ya. Gitu. Bagaimana?
3: Resah ya. Ibu Dila. Iya, sampah ini kalau cuman ngomong sampah nggak ada masalah. Jadi sampah itu menjadi masalah ketika tidak dikelola dengan baik. Proses pengelolaannya itu dimulai dari yang Bu Dery sampaikan, kita pilah dulu. Jadi kalau kita nggak memilah, tidak dikelola dengan baik, itu hanya memindahkan sampah dari sini, dari kantong kita tadi misalkan, dari kulit apa, bungkus permen, dari kantong ke tong sampah yang ada di ruangan ini, dari ruang ini pindah ke depan, dari depan diambil oleh
5: yang tukang mengangkut sampah, tukang sampah, kemudian berakhir di TPA. Itu hanya memindahkan sampah. Jadi sampah ini harus dikelola, dikelola dengan baik. Seperti di kondisi yang perumahan tadi, dia berada di ujung drainase. Berarti kan sampah itu hanya berpindah. Ya, kebetulan jadi ujung sampai ke dia, dari hulu ke hilir.
1: Orang yang buang sampah kita yang kena aromanya gitu ya.
5: Nah, bagaimana caranya supaya pengelolaan ini bisa berjalan dengan baik? Sebetulnya harus ada sinergi dari beberapa pihak.

0: kita was-was nih, aduh bau, bau asap nih, bau asap nih. Ya gitu. Jadi memang harus ada sinergi dari pihak, kalau kita nyebutnya tiga pilar ya, Bunda Dery. Jadi ada akademisi di situ, ada pemegang kebijakannya, pemerintah, bahkan satu lagi kita di ekonominya. Jadi karena sampah itu sejatinya bernilai. Ya, kalau dia organik tadi bisa jadi maggot, kalau bisa juga secara sendirinya kalau dia ditumpuk dengan metode yang benar, ditumpuk dilapis, itu bisa menjadi pupuk yang di atas, kalau kita bikin sistem berlapis, yang di atas menjadi pupuk yang padatannya, yang kan ada cairannya, cairan yang turun itu menjadi PUC-nya, pupuk organik cair, kembali lagi ke penyiraman tanaman sehingga subur. Nah itu jadi sirkular, dia nggak ada mutus, kembali lagi.
1: Benar, itu langkah yang bagus buat ya untuk dicoba gitu kan.
0: Ya itu bisa dimulai dari rumah tangga, kayak kita sampah-sampah dapur tuh organik semua itu bisa dikelola dengan
1: baik. Tapi itu ketika ditumpuk ada aroma tidak sedap tidak nantinya, nah, yang bisa mengganggu ya.
0: Pengelolaan dengan baik dengan metode yang tepat. Jadi kalau kita bikinlah, cari pakai galon aja, galon bekas. Galon bekas kita potong dua, kita balik gitu, kita tumpuk gitu. Nah, masukkan sampah organik dapur, kemudian kita lapisi dengan daun kering, tambahin ya tanah ya, kalau kita tidak punya ada namanya EM4 ya. Nah, kita bisa tumpuk lagi berlapis begitu, dia meredam atau mengurangi bau-bau tak sedap tadi ya. Dan dia akan lebih cepat terurai sehingga menjadi pupuk yang padat. Kembali lagi ke tanahnya.
1: Iya. Daripada dibakar sampahnya kan, mending dibuat seperti itu ya, bermanfaat gitu ya. Ini tanggapan dari Xiaomi nih. Ibu Dery, boleh Bu cek RT atau RW saya katanya di kandang limun. Terkait program tadi ya.
2: Iya, terkait program tadi boleh. Kita bekerja sama dengan, secara saya di kandang limun berarti masuk di Muara Bangka Hulu ya. Nah, advokasi untuk ke kecamatannya itu sudah kita lakukan. Nah, gitu, bersama dengan tim puskesmas dan juga kecamatan. Insya Allah nanti di ke RT-nya ya, siapa, Mbak Xiaomi ya?
1: Iya. Ini nggak tahu Mas atau Mbak ya.
2: Ya, sangat senang sekali kami.
1: Ditunggu tindak lanjutnya ya. Iya. Baik, kita break sejenak ya sebelum saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk di via YouTube channel dan juga WhatsApp. Kami akan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar, dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id?
6: Kami balik kemarin, baik. Yang pasnya masuk.
4: Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: panjang bukannya.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Masih bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa Pro 1, masih dengan tema yang sama terkait menjaga kesehatan dan lingkungan di musim kemarau. Kita akan lanjutkan pertanyaan yang sudah masuk di via YouTube channel. Apakah air sumur bor boleh dikonsumsi Ibu? Karena galon isi ulang beberapa kali kami menemukan kotoran. Untuk galon premium harganya lumayan. Karena sebenarnya untuk orang-orang yang sering mengkonsumsi air galon nih, beberapa kali juga sering ya ditemukan air galonnya kurang bersih, rasa tanah lah, rasa lumut lah, begitu kan. Mungkin dari Ibu Dila dulu boleh tanggapannya.
1: Ya. Kalau air sumur bor itu posisinya ada di perlapisan paling bawah. Ya, jadi dia air tanah dalam. Proses adanya air di perlapisan bawah itu perlahan, bukan adanya air hujan masuk meresap terus kejebaklah dia di perlapisan itu, enggak seperti itu. Dia secara perlahan hujan, jadi dia pengaruhnya ke iklim yang lama. Nah, setelah dia masuk ke perlapisan dengan sistem pori-pori yang ada di perlapisan kita, lapisan permukaan kita ini kan beragam tuh, ada batu apa gitu ya. Nah, dia masuk secara perlahan, kemudian dia juga ikut mengalir karena sifat air itu mengalir. Nah, dia mencari, kalau ada pori-pori lagi dia masuk, pori-pori lagi dia masuk, bawah-bawah mencari tempat yang lebih rendah. Sampailah dia pada perlapisan yang terdalam, yang di bawahnya itu udah masif, udah mampat, dia nggak bisa turun lagi. Dia terjebak di situ. Nah, itulah air tanah. Nah, proses yang panjang itu membuat si air tanah ini secara kualitas airnya itu paling baik
2: dikonsumsi.
1: Paling baik secara kualitasnya. Nah, kalau untuk konsumsi kan ya ke spesifikasi air konsumsi tadi ya, tapi dibanding dengan air tanah dangkal, sumur bor, ya air-air lainnya, air tanah dalam ini yang paling baik, yang diambil melalui sumur bor. Nah, tinggal lagi cara pengambilan air tanah dalam ini. Kadang pipingnya itu, sistem perpipaan waktu pengeboran untuk memompa dia keluar ke permukaan itu, dia memakai pipa yang seperti apa, kemudian dia filternya itu, penyaringannya itu ada di kedalaman berapa, nanti ada ikutan tanah-tanah yang masuk. Benar. Gitu. Nah, proses itu memang akhirnya menjadi panjang ya. Akhirnya menjadi panjang, tetapi kalau saya bisa menjawab hal tadi, air sumur bor itu air yang layak dikonsumsi, dia air yang baik. Mungkin tinggal lagi apa harus dimasak, seperti itu ya.
0: Baik, kalau dari tanggapan Ibu Dewi bagaimana?
3: Ya, yang disampaikan Bu Dila tadi sudah baik sekali ya, bahwa secara teorinya memang air sumur bor atau air tanah dalam itu memang sudah melalui beberapa kali penyaringan alami, secara alami lewat batuan, tanah, macam-macam karakteristik tanah. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah pada saat itu sudah keluar dari dalam tanah, kemudian juga kita bisa mengecek pertama untuk tadi seperti saya sampaikan, kualitas air itu dipengaruhi oleh tiga, secara fisik, kemudian secara mikrobiologi, dan juga secara kimia. Nah, untuk beberapa karakteristik tanah itu pada saat kita melakukan sistem pengeboran misalnya ya, ada tanah yang ternyata nanti kedalamannya itu belum menyentuh air yang seperti disampaikan Bu Dila tadi, sudah cukup penyaringan secara alami. Nah, jadi masih ada menyangkut beberapa hal. Jadi kita tetap harus memperhatikan bahwa air yang keluar dari dalam tanah itu harus kita perhatikan pertama secara fisiknya, apakah masih berbau, kemudian masih ada kondisi yang berwarna, itu yang disebabkan Fe-nya yang tinggi, kemudian misalnya masih keruh seperti itu. Nah, tapi secara teorinya kalau sudah air bor, sumur bor, biasanya kedalamannya sudah lebih dari kedalaman air sumur dangkal ya, 75. Iya, kalau di Bengkulu ya di bawah 75. Nah, itu sudah sangat layak untuk bisa dikonsumsi, tetapi tetap harus dimasak terlebih dahulu seperti itu.
0: Jika kondisinya seperti ini si Randi ya yang bertanya, kalau tendonnya sudah berlumut di musim kemarau apakah tetap bisa dimasak untuk air sumurnya?
3: Iya, banyak sekali ya, itu kadang kita luput ya, lupa kali ya, kalau bahwa
0: membersihkan
3: ternyata
0: ini ya.
3: Iya, ternyata yang bagian di atas gitu ya, di atas, di puncak rumah itu, di atas rumah itu juga perlu perhatian, jadi tandonnya harus dibersihkan. Tetapi memang kalau kondisinya di sana ada lumut, nah kembali kita perhatikan dulu itu secara fisiknya, apakah ini sudah berbau yang menyengat. Jadi mungkin tingkat apa persentase lumpur apa lumpur apa lumutnya di dalam tenda itu sudah sangat tinggi sehingga mempengaruhi pada kualitas air. Tapi kalau tidak, belum ada, masih apa warna kemudian baunya itu masih seperti air biasa, itu masih sangat layak untuk dikonsumsi. Tapi tindak lanjutnya itu jangan dibiarkan ya. Itu harus dibersihkan, karena semakin tinggi persentase lumutnya di dalam tenda itu juga akan sangat mempengaruhi kualitas airnya.
0: Sebenarnya emang agak repot ya Bu ya bersihkan.
3: Iya betul.
0: Tapi itu nantinya berpengaruh ke kualitas air yang kita konsumsi begitu ya kan. Jadi emang harus rajin-rajin dibersihkan. Nah ini juga pertanyaan di via WhatsApp. Kalau siang hari itu kan rumah terasa sangat panas Bu, sementara kami tidak memiliki AC. Mungkin ada tips untuk Ibu, cara sederhana yang bisa dilakukan agar rumah tetap nyaman dan tidak terlalu panas. Boleh Bu Dila?
1: Oke. Ya, kalau di rumahnya kita cuacanya udah panas banget. Saya kemarin sempat ngecek itu ketahuan panas banget, ternyata 36 derajat Celcius kita di Bengkulu udah. Wah itu udah memang luar biasa. Kalau kata orang Bengkulu tuh pane berdengkang.
0: Iya, pane berdengkang ya.
1: Pane berdengkang, bikin pusing kepala kan. Nah itu kondisi yang memang harus kita atasi ya, karena kaitannya akan menjadi panjang, bisa mempengaruhi kesehatan. Jadi yang perlu kita lakukan apabila itu kita alami di siang hari di rumah, ya kita harus berikan udara itu lebih banyak masuk ke dalam rumah. Mungkin buka jendela, pintu. Kemudian apa? Kadang-kadang angin itu panas ya. Angin sendiri panas, kita benar, buka pintu malah panas begitu ya. Itu berarti kita membutuhkan vegetasi yang lebih banyak di sekitaran rumah kita. Tanamlah tanaman yang berpohon tinggi. Jangan bunga-bunga. Kalau bunga kan ya estetika ya. Dia cuma untuk cantik, enak dilihat. Tapi dari segi menjaga kualitas lingkungan dia agak kurang dibandingkan dengan pohon-pohon yang besar.
0: Meskipun jumlahnya banyak bunganya di rumah.
1: Iya, kadang-kadang kalau di depan kita posisinya adalah di pinggir jalan. Bunga itu kita tata di sekitar pagar. Itu bisa menyaring debu-debu, bisa. Tapi kalau dia hanya kecil-kecil kayak sukulen, misalnya, walaupun dia banyak ya kayak jenis kaktus gitu kan, dia nggak mempengaruhi apa-apa untuk memperbaiki kualitas udara, karena suhu yang panas itu berarti kualitas udaranya kan menurun. Yang harus kita lakukan ya, kita harus yang menanam. Gerakan kita emang harus yang memperbaiki lingkungan, walaupun kecil, nanam aja. Toh di Indonesia kan dilempar kayu aja udah jadi singkong katanya. Gitu, saking suburnya ya. Jadi tinggal kita mengubah kebiasaan kita, gitu aja.
0: Kalau yang tidak memiliki lahan sama sekali nih, mungkin apa? Tanahnya sudah dibangun semua nih ya, mungkin rekomendasi tanaman
1: iya.
0: Yang penyejuk gitu ya.
1: Kalau nggak ada tanah lagi, untuk tanaman besar bisa menggunakan metode tabulam pot. Nah, tanaman dalam pot yang potnya itu gede banget gitu, yang istilahnya tanah itu mengandung unsur hara yang cukup untuk menumbuhkan si tanaman ini. Biasanya itu buah-buahan, malah bagus ya. Dia secara mengurangi kualitas udara dia masuk, dan kita juga bisa memanfaatkannya untuk dikonsumsi buah-buahan. Kemudian kulit-kulitnya balik lagi ke sampah organik. Ya itu, kalau di rumah itu sebenarnya udah terjadi sirkular pengolahan sampah itu. Nah, kalau untuk metode lainnya mungkin bisa, cuman agak berbiaya ya, seperti hidroponik kayak gitu. Dia tidak menggunakan tanah sama sekali, dia menggunakan air kemudian ditambahkan mungkin konsentrat tertentu untuk menambah unsur hara, karena kan sistem apa prinsip si tanaman ini kan dia punya oksigen. Oksigennya dapat dari air itu, O2-nya gitu. Cuman karena untuk menatanya itu dia membutuhkan pembiayaan yang lumayan dibanding tabu lampot. Kira-kira begitu arahnya, bisa ke tabu lampot atau bisa ke hidroponik.
0: Sekarang juga banyak ya di toko oren gitu ya, atau toko online lainnya gitu kan ya, cara menanam hidroponik gitu ya, bahkan bibitnya gitu ya, alat-alatnya sudah ada.
1: Sudah ada kok yang paket lengkap itu, paket pemula gitu ya. Tapi kalau udah dapat manfaatnya, udah dapat apa ya, menikmatinya, itu ketagihan itu.
0: Panen sendiri kayaknya, nanam sendiri enaknya ya.
1: Itu pasti sehat.
0: Pasti sehat. Baik, ini juga pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Anak-anak sering bermain di luar, Bu, siang hari karena sedang libur sekolah. Bagaimana nih orang tua mengatur aktivitas anak agar tetap aktif tetapi tidak terlalu lama terpapar panas? Karena anak saya setiap main panas itu mimisan. Nah, mungkin Ibu Dery boleh. Ini sering itu jadi kepada anak kecil
3: betul,
0: ya.
3: Iya, betul. Ya, jadi untuk saat ini di mana cuaca sedang panas-panasnya ya. Jadi memang kita betul-betul harus memperhatikan aktivitas fisik kita, terutama untuk yang berada di luar rumah. Nah, ini untuk kasusnya anak-anak mungkin perlu di waktunya perlu kita, kalau biasanya mainnya di siang bolong yang panas bedengkang tadi, mungkin diatur dulu supaya nanti di siang di waktu-waktu jam 11 sampai jam 2 itu tidak berada di luar rumah. Kalau mungkin di sore hari, nah itu anak bisa diperbolehkan untuk tadi memfasilitasi aktivitas fisiknya seperti itu. Nah, kemudian juga anak-anak dianjurkan untuk banyak minum air putih, kemudian juga menggunakan pakaian yang tipis, jadi tidak terlalu tebal, sehingga proses penguapan dari tubuh itu juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian di rumah mungkin melengkapi apa yang disampaikan Bu Dila tadi untuk ventilasi. Jadi kalau misalnya rumah desainnya itu adalah bukan AC, biasanya ventilasinya udah banyak biasanya. Nah, itu ventilasi dimaksimalkan sebaik mungkin. Misalnya ada jendela, itu dibuka pada waktu siang hari dan lain-lain. Kemudian juga untuk mungkin yang menggunakan kipas angin mungkin seperti itu. Nah, sedikit di apa? Letakkan air ya, mungkin dalam kalau sekarang memang sudah ada sih kipas angin yang sudah menggunakan uap air ya. Nah, kalau yang masih air cooler ya. Nah, kalau mungkin masih manual, nah boleh itu diletakkan sedikit untuk meningkatkan uap air yang ada di dalam rumah. Nah, itu juga membuat sedikit mengurangi untuk tingkat kenaikan suhu pada waktu, terutama pada waktu siang hari. Nah, itu beberapa tips yang mungkin bisa disampaikan, terutama untuk anak-anak. Batasi anak-anak untuk berada di luar rumah pada waktu-waktu siang hari, terutama pukul 11 hingga pukul 2 siang.
0: Benar. Untuk yang saya olahraga bagaimana, Ibu, intensitasnya di musim kemarau, apakah sebaiknya dikurangi ya atau tetap seperti biasa?
3: Olahraga apa dulu nih?
0: Lari, biasanya kalau kita jogging ya.
3: Biasanya kalau kita olahraga kan olahraga jogging misalnya gitu. Jogging biasanya ya? Kita biasanya di pagi atau sore hari ya. Nah, kalau pagi atau sore itu masih aman, tetapi kita tetap harus memperhatikan itu asupan minumnya. Jadi tetap banyak minum gitu ya pada waktu setelah kita selesai beraktivitas jogging. Nah, biasanya mungkin udah tuh keringetan kan. Nah itu langsung diganti. Jadi diganti supaya tidak dehidrasi.
0: Nah, gitu. Oke, Ibu Dila, mungkin ada tipsnya untuk masyarakat terkait dengan tema kita ya di pagi hari ini, silahkan Ibu.
1: Iya. Menjaga kesehatan itu tidak lepas dari menjaga lingkungan. Nah, jadi dimulailah dari dalam rumah, dari diri sendiri di rumah, terkait dengan pertama air. Kita gunakan air secukupnya, sesuai dengan keperluan. Apabila air tidak dibutuhkan lagi, dimatikan. Kalau pakai keran, langsung dimatikan. Jadi jangan biarkan airnya terbuang tanpa ada penggunaan gitu. Kemudian ayo kita menanam karena di wilayah lain banyak terjadi penebangan. Jadi karena prinsip lingkungan itu keseimbangan lingkungan, apabila di sana di muka bumi ini ada yang rusak di sebelah bagian mana, dia harus wajib hukumnya itu untuk dikembalikan di bagian yang lain. Karena kalau itu tidak terjadi, maka alam ini yang akan menyeimbangkan dirinya. itulah yang akhirnya muncul bencana-bencana itu. Dari banjir kalau di musim seperti ini ya, karena dia tiba-tiba hujan, jadi dia tidak ada daya ikatnya si tanah ini, jadi dia langsung melimpas, habis dia run off dia situ. Jadi kalau kita tidak menjaga keseimbangan lingkungan, maka alam atau lingkungan itulah yang akan menyeimbangkan dirinya dengan caranya. Jadi kita harus aware sekali sekarang tentang lingkungan ini. Begitu juga dengan sampah, kita harus buang sampah pada tempatnya, kemudian dipilah dari rumah, minimal dengan sampah organik dulu. Karena itu sampah organik dapur atau di rumah tangga itu yang kapasitasnya tertinggi. Kalau yang plastik, botol, mungkin itu untuk di rumah tangga masih lebih kecil ya gitu. Jadi kita awali dari rumah sendiri gitu.
0: Baik, ternyata musim kemarau ini bisa kita antisipasi bahkan dengan hal-hal yang sederhana seperti yang disampaikan tadi.
1: Jangan ya, ditunggu udah ini dulu. Jadi dari jauh-jauh hari kita udah, kan kita udah kenal kita tinggal di mana, kita punya musim apa. Bahkan bencana-bencana itu kan kita sebetulnya sudah hidup berdampingan dengan keadaan yang ada di Indonesia ya, terutama ya, karena memang kita berada pada kondisi geologis yang seperti itu gitu. Mau tidak mau kita akan melihat kejadian-kejadian alam yang ya sering kita gempa, banjir seperti itu. Nah, tinggal lagi kita menyikapinya dari jauh-jauh hari di masa-masa sebelumnya, dan kita udah tahu menjaga lingkungan itu pengaruhnya sangat luas kepada kesehatan.
0: Baik, dan juga untuk pendengar dan pemirsa, jangan lupa ya, seperti yang sudah kita ulas bersama selama 1 jam kebelakang ya, jangan lupa menggunakan air ya secara bijak, terus juga menjaga kebersihan lingkungan, jangan lupa menanam pohon dan juga tanaman di sekitaran rumah, jangan bakar sampah sembarangan ya, kalau bisa jangan bakar sampah nih karena bisa mengurangi juga polusi ya, dan juga kebakaran, untuk menjaga kualitas udara kita juga. Dan juga jangan lupa memperhatikan kondisi tubuh saat cuaca panas ya, jangan lupa konsumsi minum air putih selalu biar selalu terhidrasi, dan menggunakan pakaian yang ini tadi ya, nyaman ya. Yang tipis begitu ya, biar tidak kepanasan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dery dan juga Ibu Dila yang sudah hadir di pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah bertanya untuk di pagi hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Ada hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 98,8 FM RRI.

0: Hello.
1: Mi,
2: apa ini
1: untuk kamu?
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam Bu Hajah.
6: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
5: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
4: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
5: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
4: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
5: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
4: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
5: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Halo Ade, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
4: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Ya, pendengar masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Kesempatan lintas siang hari ini, pendengar, dan waktu kita menunjukkan pukul 9.32. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya ya. Semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar dan utamakan selalu kesehatan dan keselamatan. Nah, baik pendengar, menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini, kami hadirkan dulu informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Di mana program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kabupaten Bengkulu Utara kini memasuki tahap pelaksanaan fisik, pendengar. Nah, sebanyak 31 unit rumah tidak layak huni atau RLTH yang didanai melalui APBD tahun 2026 ini telah menerima bantuan secara penuh. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Bengkulu Utara, ya, Munadi, mengatakan setiap rumah penerimaan bantuan mendapatkan uang rehab, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Nah, saat ini mendengar penerima manfaat telah memulai melakukan proses pembangunan dan perbaikan rumah. Nah, untuk tahap pertama, pendengar, masing-masing penerima telah menerima bantuan sebesar 10 juta rupiah. Sementara bantuan tahap kedua akan dicairkan setelah proses pembangunan atau perbaikan rumah mencapai progres fisik 100%. Nah, saat ini pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara masih terus berupaya melakukan usulan program rumah tidak layak huni kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI. Terdapat 100 unit rumah yang diusulkan. Saat ini para calon penerima bantuan masih dalam proses pembentukan kelompok penerima bantuan. Untuk informasi lebih lengkap, pendengar bisa akses di laman resmi pemberitaan RRI ya, di rri.co.id. Dan masih menemani ruang dengar Anda di lagu pop Indonesia. Kali ini ada beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani ruang aktivitas pendengar. Ada lagu dari Abdul and the Coffee Theory, Tuan Sempurna, dan beberapa lagu lainnya.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
4: Boy, boy.
5: Apa, Ren?
4: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
5: Jaket?
4: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
5: Sepatu aku yang warna putih, mana?
4: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
5: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
4: Allah, boy, kemeja aja pun pelit kali.
5: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam berenang lu, mana?
6: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Bro. Pinjam dulu 100 kenapa?
1: Wan. Ya kemarin aja belum kau bayar.
0: Aman lah itu. Kalau menang aku bayar 2 kali lipat, Bro.
1: Aduh, aku barusan kalah juga, Bro.
0: Alah, ayah kau ber. Ayolah, aku butuh tambahan depo ini. Ayo. Ah,
1: bener Wan. Aku kalah banyak kemarin.
0: Cuma ngomong sama kamu, Ver. Halo, John.
2: Woi, Bro. Ha. Halo.
0: Sedang di mana, Bro?
2: Aku sedang di luar kota, Bro. Ada apa?
0: John. Transfer 100 dulu lah. Halo, bro, halo.
3: Bang, apa lagi sih bang yang kamu cari? Aku udah gak punya uang, bang.
0: Masa 100 ribu saja kamu gak punya?
3: Kamu tanya kenapa aku gak punya 100 ribu?
0: Iya.
3: Bang, jangankan 100 ribu, 10 ribu pun aku sekarang gak punya uang, bang.
0: Celengan, mana? Mana celengan Arka?
3: Apa? Celengan Arka?
0: Iya, celengan.
3: Semua sudah kamu ambil, bang. Semua barang berharga di rumah ini, semuanya tanpa terkecuali sudah kamu jual untuk judi online, bang.
0: Desisan, aku tuh hanya pinjam 100, bukan 1 juta.
3: Jangan membandingkan sama kamu, bang. Aku gak bisa, bang. Kamu tuh gak bisa lepas dari kebiasaan buruk itu. Kamu kan dulu janji gak mau judi lagi, bang.
0: Desi sayang, dengar ya. Siapa suruh kamu percaya sama omongan aku, ha? Mana? Mana uang kamu? Aku pakai 100 dulu. Mana?
3: Gak ada, bang. Gak ada.
0: Mana?
4: Des? Iya, Ra? Kamu kenapa? Iwan ya? Iya, Ra. Kemarin dia ngamuk lagi minta uang. Aku udah gak punya, Ra. Aku gak punya apa-apa lagi. Semua tabungan udah habis karena judi online itu.
5: Kamu yang kuat ya. Arka masih butuh kamu.
4: Iya, Ra. Arka salah satu pertimbangan aku kenapa sampai saat ini masih bertahan sama Bang Iwan.
5: Dari siapa?
4: Tahu, gak ada namanya nih.
5: Coba terima aja, siapa tahu itu penting.
4: Halo?
2: Halo, ini Desi, istrinya Iwan.
4: Iya, ini dengan siapa ya?
2: Sedo, bilang sama Iwan, bayar hutang-hutangnya. Kalau tidak, rumah saya sita.
4: Hah? Hutang?
5: Kenapa? Des? Des? Desi? Tolong! Tolong! Des, kamu lagi di rumah sakit. Tadi kamu tiba-tiba pingsan. Aku udah coba hubungi Iwan, tapi gak kesambung.
3: Ra, dia mengenaikan rumah kami, Ra. Telepon tadi, orang itu...
5: Udah, Desi, udah ya. Desi. Udah, kamu istirahat dulu. Tenangin badan kamu dulu ya.
3: Bang Iwan tega, Ra. Aku dan Arka gimana, Ra?
5: Udah, Des. Untuk sementara, kamu tinggal di rumah ibumu dulu. Gimana?
3: Enggak, Ra. Aku enggak mau ganggu pikiran ibu dan bapak dengan permasalahan ini lagi. Dulu, ibu dan bapak sudah memaafkan kelakuan Bang Iwan. Udah pernah janji gak judi lagi. Aku malu sama ibu sama bapak, Ra.
6: Selamat sore. Selamat sore, dokter. Bu, ini resep obat yang harus diminum ya. Nanti sudah boleh pulang. Saya harap jangan terlalu banyak pikiran dulu. Harus dijaga. Nah, kalau tidak, nanti bisa terjadi lagi seperti ini.
5: Baik, dokter. Terima kasih.

0: Dari mana aja, Bang? Gak bisa dihubungi. Aku kan mau bicara, Bang.
1: Bicaranya nanti saja. Arka mana?
0: Di rumah ibu.
1: Des, aku butuh uang, Des. Nanti kalau aku menang, kan kamu juga yang senang, Des.
0: Apa, Bang? Senang? Bang, kamu masih bisa bicara begitu setelah menggadaikan rumah ini? Iya? Bang, judi online itu nggak ada baiknya. Kamu ngerti nggak sih?
2: Ah, bawel kamu, bawel. Mana, mana, mana? Uangnya mana, Des? Uang.
0: Nggak ada, Bang. Aku udah nggak punya uang.
1: Des, Desi, Desi, bangun, Des. Des, Desi. Dokter, bagaimana istri saya, Dok?
3: Dulu kan saya juga pernah bilang bahwa Ibu Desi ini jangan terlalu banyak pikiran. Nah, sekarang ada pembuluh darah yang pecah di bagian otaknya.
1: Apa, Dok? Dulu?
3: Iya, kemarin ini pernah masuk rumah sakit.
1: Oh, iya, Dok.
3: Sekarang ada pembuluh darah yang pecah di bagian otaknya. Kita harus segera operasi. Permisi, Pak.
1: Aduh, Desi. Halo? Halo? Verdi?
4: Halo, berapa, Wan? Pinjam lagi 100. Maaf, aku lagi gak punya uang, Bro.
1: Fer, aku butuh uang, Fer, untuk operasi Desi. Desi sekarang lagi di rumah sakit nih, Fer. Tolonglah, Fer.
4: Iwan, Wan. Kemarin pinjam uang alasan kamu, ibu kamu sakit. Mau dioperasi.
1: Ferdi, Fer, Fer, halo, halo. Hah? Siapa lagi ya? Oh iya, Joni, Joni. Aku harus coba Joni nih. Halo, John.
5: Halo,
1: John, John, John, tolong John. Aku lagi butuh uang, John. Aku butuh untuk operasi Desi ini. Joni, Joni, John, halo, halo, Desi.

dengan drama radio persembahan RRI Padang dengan judul Pinjam Dulu 100 dengan para pemain Wahyu Dimaswar sebagai Iwan, Robby Akhyardi sebagai Ferdi, Gusfri Azwar sebagai Joni, Mice Haryani sebagai Desi, Widya Glory Mas Peri sebagai Ara, Nadia Restu Aviana sebagai dokter, Oktaviandi sebagai penelpon tanpa nama, narator Amna Ulfa Ghazali, naskah Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, produser Santoso, asisten produser Azmi Rahman, dan sutradara Rita Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: 98,8 FM RRI Bintuhan.
4: Dermaga biru, cek 1, feeder 1.
5: Gini.
4: Giringan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro.

dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik

0: Kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Ya, baik, berikut itu dia tadi ada Mushin ya. Sudah tahu aku miskin di kesempatan siang hari ini. Mendengar dan waktu itu sudah menterang pukul 10:38. Kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda mendengar. Di mana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kaur menghadiri kegiatan Cerdas Cermat atau SCC tingkat SMK, SMA dan MA se-Kabupaten Kaur untuk tahun 2026 ya. Acara kompetisi antar pelajar tersebut berlangsung secara meriah dan tertib di Gedung Serbaguna Kompleks Pemerintahan Daerah. Di mana mendengar kehadiran Lembaga Pengawas Pemilu diwakili secara langsung oleh Komisioner Bawaslu Kaur. Di mana kehadiran jajaran Bawaslu Kaur dalam agenda tersebut menjadi bentuk dukungan nyata. Ini terhadap kegiatan edukatif yang melibatkan generasi muda dan pemilih pemula di wilayah Kabupaten Kaur. Nah, Ketua Bawaslu Kabupaten Kaur ada Muslihudin pendengar, ini menyampaikan bahwa pihaknya menyambut sangat baik serta memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan LCC ini. Nah, ia berharap ajang Cerdas Cermat tersebut dapat menjadi sarana efektif dalam membina mentalitas positif, memperluas wawasan kebangsaan, serta mengasah kritisnya pemikiran para siswa SMA sederajat di Kabupaten Kaur.

Nah itu dia tadi pendengar informasi yang kami kutip dari RRI Bintuhan. Dan saat ini masih kami temani dengan lagu dangdut. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Bintuhan.

0: kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi, ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: 1000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau! Cuy.
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu.

0: aku senang berhasil lolos ke putaran berikutnya dan mengapresiasi atmosfer di Stamford Bridge yang membantu selama jalannya laga.
1: Well, we are really pleased to first to
2: pertama-tama,
1: go
2: kami sangat senang karena bisa lolos. Terlebih karena kami memainkan pertandingan kompetitif pertama kami di stadion ini. Atmosfernya bagus, kami mendapat dukungan yang baik. Begitu juga dengan penampilan tim yang memberikan banyak hal positif. Sekarang, kami perlu memulihkan diri dan memikirkan pertandingan pada hari Minggu yang akan menjadi ujian bagus di stadion ini.
0: Sementara itu, Luton Town lebih banyak bertahan dan kesulitan mengembangkan permainan. Casey Palmer sempat mengancam melalui tembakan jarak jauh, tetapi bola masih melebar tipis. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Luton Jack Wilshere tetap mengapresiasi performa para pemainnya di lapangan.
3: Yep, a lot of love, respect,
2: banyak cinta, rasa hormat, dan kebanggaan kepada para pemain. Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Kami sudah membicarakan rencana permainan, tetapi para pemain yang harus menjalankannya. Saya pikir kami melakukannya dengan sangat baik pada babak pertama. Kami membuat mereka frustrasi, meski seharusnya bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Saya pikir kami lebih berkembang pada babak kedua.
0: Dengan kemenangan ini, Chelsea berhasil memastikan tempat di putaran ketiga Carabao Cup musim 2026-2027. Selanjutnya, The Blues akan menghadapi sesama tim Liga Primer Inggris, Leeds United, yang melaju usai mengalahkan Nottingham Forest pada putaran sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju pendengar, juara dunia kelas bulu putri WBC Tiara Brown akan menghadapi mantan juara sejati kelas super bantam Ellie Courtney. Pertarungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Duel Brown melawan Courtney menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia dalam ajang MVPW 07. Brown datang dengan rekor sempurna 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO. Petinju Amerika Serikat itu merebut sabuk WBC kelas bulu pada Maret 2025 setelah mengalahkan Sky Nicholson. Brown kemudian mempertahankan gelarnya pada Juni 2026 dengan mengalahkan Hannah Rapp melalui keputusan angka. Sementara itu, Courtney sebelumnya menguasai 4 sabuk utama kelas super bantam sebelum naik ke kelas bulu. Pertarungan ini menjadi ujian pertama Courtney di divisi baru sekaligus peluang meraih gelar dunia pada kelas berbeda.

Dari ring tinju kita ke lapangan basket. FIBA dan NBA memperingati 25 tahun program Basketball Without Borders atau BWB yang berperan mengembangkan talenta muda dunia. Program yang diluncurkan pada 2001 itu berkembang dari satu camp di Eropa menjadi platform pembinaan bertaraf internasional. BWB mempertemukan pemain muda potensial dengan pemain, pelatih, serta pengalaman kompetisi dan pembinaan berstandar global. Hingga akhir 2025, BWB telah menggelar 84 camp di 36 negara dengan melibatkan 4.939 peserta dari 152 federasi nasional. Sebanyak 2.651 peserta kemudian memperkuat tim nasional kelompok umur, sedangkan 1.490 lainnya tampil bersama tim nasional senior. Dari seluruh peserta, 112 pemain berhasil bermain di NBA dan 13 pemain menembus kompetisi WNBA. Selain itu, BWB telah memberikan pelatihan kepada 10.000 pelatih, 500 wasit, serta menggelar 100 kegiatan sosial di berbagai negara. FIBA menilai BWB membantu menemukan talenta sejak dini, meningkatkan kesiapan pemain muda, sekaligus membuka jalur menuju tim nasional senior.

Informasi olahraga nasional kita awali dari lintasan lari. Hari pertama pengambilan respek merdekaran di Wisma Serbaguna GBK Jakarta kemarin berlangsung ramai. Antrean peserta bahkan terlihat sebelum layanan dibuka pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk mengambil perlengkapan lomba. Meski ramai, proses pengambilan respek berlangsung lancar dan tertib tanpa kendala berarti. Jersey berwarna merah dengan gambar Kepulauan Nusantara menjadi salah satu perlengkapan yang menarik perhatian peserta. Sejumlah peserta bahkan langsung mengenakan jersey dan mengabadikan kebersamaan bersama teman maupun komunitas. Panitia juga menghadirkan mini expo yang menyediakan makanan serta berbagai perlengkapan olahraga untuk mendukung persiapan peserta. Layanan pengambilan respek berlangsung hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dan peserta dapat mengunjungi mini expo. Merdekaran dijadwalkan berlangsung besok dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia.

Berikutnya dari Timnas Indonesia. Indonesia tergabung di grup A kualifikasi Piala Asia usia di bawah 17 2027 berdasarkan hasil undian di AFC House Kuala Lumpur, Malaysia kemarin. Garuda Asia berada dalam satu grup dengan Myanmar sebagai tuan rumah, Afghanistan, Filipina, dan Kamboja. Indonesia sebelumnya menempati pot 1 bersama Thailand, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, India, dan Iran. Sebanyak 35 negara dibagi ke dalam 7 grup dengan masing-masing grup berisi 5 tim dari pot berbeda. Skuad asuhan David Nascimento kini menjalani persiapan dengan memanggil 24 pemain termasuk melalui laga uji coba internasional. Indonesia telah menghadapi Malaysia pada Juli dan juga Uzbekistan pada Agustus sebagai bagian dari pematangan tim. Kualifikasi menggunakan format single round robin pada 8 hingga 20 November 2026 dengan hanya juara grup yang lolos. Ketujuh juara grup akan bergabung dengan 9 negara yang telah memastikan tiket putaran final Piala Asia U17 2027 di Uzbekistan.

0: Kabar dari sepak bola Indonesia, pendengar. Yunus Nusi menggantikan Zainuddin Amali sebagai komisaris PT Liga Indonesia Baru untuk musim kompetisi 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ada kebijakan-kebijakan baru, termasuk juga secara quarterly kita melakukan pertemuan-pertemuan owners club.
2: Yunus Nusi resmi ditunjuk menjadi komisaris utama PT Liga Indonesia Baru LIB. Keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan dan luar biasa PT LIB di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu lalu. Direktur

0: paling berkaitan dengan kesibukannya.
1: Dan satu ex officio representasi dari eksekutif komite atau ke sekjen, itu anggaran dasar kita tertera bahwa komisaris utama adalah ex officio eksekutif komite dalam kurung ketua umum, wakil ketua umum, satu maupun dua, dan atau sekretaris jenderal. Nah, atas speech yang disampaikan oleh Pak Prof. Amali, ya, beliau mengundurkan diri karena alasan dan kesibukan beliau. Kemudian PSSI menunjuk Pak Yunus Nusti sebagai komisaris utama.
0: Penunjukan tersebut membuat Yunus menjadi penghubung federasi dalam pengawasan operator kompetisi sepak bola nasional. Yunus mengatakan penunjukannya merupakan tugas dan tanggung jawab untuk mewakili federasi. Ia mendapat mandat mengembangkan kompetisi sekaligus mempersiapkan Super League dan Liga Nusantara 2026-2027.
2: Beberapa hal yang faktor itu antara lain bagaimana kami PT Liga Indonesia Baru untuk mengamankan, mempersiapkan tentang supporter tamu yang telah disampaikan oleh Pak Dirut LIB, dan tentu baik di opening ceremony nanti maupun di kegiatan-kegiatan dan atau pertandingan-pertandingan berikutnya, kita akan memperhatikan dan menjadi prioritas utama bagi kami di PT Liga untuk mengamankan pertandingan demi pertandingan.
0: Selain Yunus, Glenn Sugita tetap berada dalam jajaran komisaris PT LIB sebagai perwakilan klub juara Super League. Posisi komisaris independen juga tetap dipercayakan kepada Muhammad Lutfi. Dari menjelaskan, posisi Glenn Sugita sempat dibahas untuk digantikan mewakili Persib sebagai klub juara. Namun keputusan RUPS akhirnya mempertahankan Glenn Sugita sebagai komisaris. Dari Jakarta, Wirabdul Ginoli, Pro TV.

Sementara itu pendengar, kesebelasan Izan Mulang Kalteng FC secara resmi diperkenalkan kepada ratusan supporter. Kehadiran Izan Mulang Kalteng FC diyakini akan membawa beragam keuntungan bagi Palangkaraya, terutama dalam menggerakkan berbagai sektor penting seperti UMKM, perhotelan, kafe, dan juga transportasi. Edis Rosso menyampaikan laporannya.

0: Kabar lainnya pendengar, sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rian Suryadi. Rian?
1: Iya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di lapangan Haki, yaitu lapangan tenis dan juga padel, di mana memang hari ini lembaga penyiaran Republik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI ini telah menggelar turnamen tenis di lapangan ini, yaitu dengan acara bertajuk RRI Tennis Cup 2026, di mana turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Dan diketahui juga benar bahwa turnamen tenis ini memang telah diikuti oleh 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan juga badan usaha milik negara ataupun BUMN. Dan pertandingan memang digelar dengan konsep ganda, dan para peserta ini beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Dan memang dari pantauan kami di dalam lapangan ini, pendengar, di lapangan 2, tepatnya itu memang sedang ada pertandingan antara Setjen DPR RI dengan Kementerian Pertanian. Sementara untuk di lapangan 3, ini saat ini sedang berlangsung, yaitu dari BUMN PT Telkom melawan Kementerian Pertahanan. Dan memang tadi pun juga beberapa pertandingan telah dilangsungkan, seperti dari Kementerian KKP, kemudian ada juga dari perwakilan dari RRI sendiri, dan beberapa kementerian lembaga lainnya seperti BKN juga mengikuti kejuaraan ini. Dan tadi juga pendengar kami sempat mewawancarai Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo yang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ini telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat tali silaturahmi.
2: Ini kita selenggarakan, tapi intinya adalah bahwa kita ini menjadi tradisi tenis, ini menjadi tradisi kita untuk kesehatan olahraga, tapi juga ini sebetulnya juga menjadi sarana harmonisasi kita silaturahmi.
1: Dan kita juga pernah memang tadi kami juga sempat mewawancarai salah satu peserta dari Setjen DPR RI yang mengapresiasi turnamen tenis yang diselenggarakan oleh LPP RRI kali ini, karena menurutnya kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat persatuan, persahabatan sekaligus silaturahmi melalui olahraga. Dan nantinya juga memang tidak hanya uang tunai, para peserta ini yang akan menjuarai kejuaraan ini akan diberikan berupa piala yang memang sudah disiapkan oleh LPP RRI, yaitu ada juara 3, juara harapan, juara keempat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini dapat menjadi wadah untuk menemukan bibit-bibit maupun atlet tenis berbakat. Dan diharapkan juga memang turnamen ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan lapangan Haki Jakarta Selatan dengan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari lapangan tenis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal. Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang serem

0: Ini lagi bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
0: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
0: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan kepeduliannya kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian melalui penyaluran paket sembako bagi para duda dan kelompok penggali kubur se-Kota Bengkulu. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu pada Kamis 27 Agustus 2026. Penyaluran sembako ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya para kepala keluarga yang menjalani kehidupan secara mandiri serta para penggali kubur yang selama ini memiliki peran sosial penting di tengah masyarakat. Dedi Wahyudi mengatakan kelompok penggali kubur dan para duda rentan merupakan bagian dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Menurutnya penggali kubur memiliki dedikasi dalam membantu masyarakat, sementara para duda juga menghadapi tanggung jawab besar memenuhi kebutuhan keluarga. Pemerintah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan bantuan ini mungkin tidak seberapa, dan Pemkot berharap bisa meringankan beban dari keluarga serta menjadi bukti bahwa pemerintah tidak pernah melupakan jasa para penggali kubur dan perjuangan para kepala keluarga. Dan ia berharap bantuan tersebut pendengar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah Kota Bengkulu selanjutnya akan terus berupaya menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dan menurut Dedi, perhatian kepada kelompok rentan tidak hanya berupa bantuan materi, tapi juga merupakan bentuk penghargaan terhadap mereka yang selama ini ikut berkontribusi dalam kehidupan sosial masyarakat. Temukan informasi lainnya, pendengar, seputar informasi hukum, olahraga, berita, gaya hidup, dan juga beragam informasi internasional juga di rri.co.id.
1: LPPR RI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun, belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital. Pro1.

Baik, pendengar, selanjutnya kita beralih ke lagu-lagu Islami dan nanti akan kita kumandangkan azan zuhur ya untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, diampuni dosanya antara dua Jumat. InsyaAllah kita semua akan dimuliakan oleh Allah. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami amal.

pencerah jiwa. Filosofi ban. Seorang anak memperhatikan ayahnya yang sedang mengganti ban mobil mereka. Dia terheran-heran mengapa ayahnya mau repot-repot mengerjakan ini dan tidak memanggil orang bengkel saja untuk mengerjakannya. Sang ayah tersenyum. "Sini nak, ada kesenangan tersendiri ketika kita mengganti ban mobil, karena mengingatkan kita tentang filosofi ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita," ungkap ayah. "Belajar dari ban?" tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. "Perhatikan ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat, ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau ban tak suka kerjasama dan bekerja sebaliknya. Saat di rem malah ngebut, saat di gas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus. Jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nah, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Pro 1 FM.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, kami cukupkan hingga di sini untuk lagu-lagu Islamik Ruang Dengar Anda. Dan nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan perbarui ruang informasi Anda dalam Warta Berita Daerah.

menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk grand final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: 101 FM.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Jumat 28 Agustus 2026. Sari Berita. Antisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Bengkulu semakin ditingkatkan. Pemkab Kaur berhasil meraih penghargaan dari Pemprov Bengkulu terbaik kedua Jamkes Award 2026. Peringatan inilah berita selengkapnya bersama saya Rizka Medioktoria.

0: Antisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Bengkulu semakin ditingkatkan menyusul surat edaran Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang diterbitkan pada 27 Agustus 2026 sebagai acuan bagi seluruh bupati dan wali kota dalam melakukan pencegahan dan pengendalian karhutla. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan salah satu poin utama dalam surat edaran tersebut yakni larangan membakar lahan untuk berbagai kepentingan termasuk pembersihan lahan, persiapan bercocok tanam, pembukaan perkebunan, hingga praktik pembukaan lahan berbasis kearifan lokal selama masa risiko tinggi. Gubernur juga meminta seluruh bupati dan wali kota memastikan jajaran hingga tingkat camat, kepala desa, dan lurah menghentikan seluruh aktivitas pembakaran lahan. Selain itu, patroli dan pengawasan di wilayah rawan karhutla harus ditingkatkan. Sementara pos komando serta relawan pemadam kebakaran atau Red Car diminta segera disiagakan. Perkembangan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla akan dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Gubernur Bengkulu. Sedangkan jika terjadi insiden atau penetapan status tanggap darurat, laporan wajib disampaikan setiap hari kepada pemerintah provinsi. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada petugas terdekat apabila menemukan indikasi pembakaran lahan atau titik api di wilayah sekitarnya. Pemerintah Kabupaten Kaur berhasil meraih penghargaan dari pemerintah Provinsi Bengkulu terbaik kedua Jamkes Award 2026. Berikut laporan lengkapnya bersama Lili Rahman.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur berhasil meraih penghargaan di tingkat Provinsi Bengkulu. Kali ini Pemkab Kaur berhasil meraih penghargaan sebagai terbaik kedua dalam Jamkes 2026 kategori pemerintah kabupaten yang memberikan perlindungan pekerja rentan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kaur Gusril Pauzi yang diserahkan langsung oleh Gubernur Bengkulu. Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Semarak, Kota Bengkulu. Bupati Kaur Gusril Pauzi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bengkulu atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Kaur. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Kaur dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan kepada pekerja di Kabupaten Kaur. Gusril mengatakan penghargaan yang diraih tersebut tidak terlepas dari kerja keras pemerintah Kabupaten Kaur telah memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenaga kerjaan.
2: Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan penghargaan seperti Bengkulu mendapatkan reward yang nomor 2 jaminan BPJS tenaga kerja. Ini bentuk keseriusan pemerintah daerah. Kita mengangkatkan APBD untuk jaminan masyarakat Kabupaten Kaur. Semoga Kabupaten Kaur selalu meningkat, ya masyarakatnya selalu semua sehat dan terjamin semua kebutuhan dan keselamatan kerja.
1: Menurut Bupati Kaur, perlindungan terhadap pekerjaan rentan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen agar masyarakat, khususnya pekerja yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, dapat memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Ia menambahkan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kaur untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Gusril berharap sinergi antara pemerintah Kabupaten Kaur dengan pemerintah Provinsi Bengkulu dapat terus diperkuat dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial. Dengan adanya kolaborasi tersebut, semakin banyak pekerja rentan di Kabupaten Kaur yang dapat memperoleh manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di seluruh wilayahnya. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan saat menghadiri ajang Jamsostek Award 2026 di Balai Raya Semarak kemarin dalam kegiatan yang turut dihadiri para kepala daerah, kabupaten, kota, serta unsur Forkopimda tersebut. Helmi menekankan bahwa penguatan program BPJS Ketenagakerjaan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian bersama, Helmi menyampaikan terima kasih mendalam kepada jajaran pemerintah daerah, pelaku usaha, sehingga tingkat desa dan kelurahan yang dinilai konsisten memproteksi pekerjanya. Menurutnya penghargaan Jamsostek Award 2026 ini menjadi momentum penting untuk melecut semangat seluruh pihak agar perlindungan ketenagakerjaan dapat menjangkau lapisan pekerja yang jauh lebih luas. Pemprov Bengkulu pun memastikan akan terus mengawal dan mendorong pemenuhan hak-hak jaminan sosial bagi tenaga kerja di bumi Rafflesia secara berkelanjutan. Dukungan penuh senada disampaikan Kepala Kantor Wilayah Sumbaksel BPJS Ketenagakerjaan Kuncoro Budi Winarno yang menyatakan kesiapannya untuk terus berkolaborasi dengan pihak pemerintah kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perumbulok telah mulai menyalurkan bantuan beras. Sasaran penyaluran bantuan beras ini sebanyak 24.042 keluarga penerima manfaat tersebar di 11 kecamatan yang ada di Bengkulu Selatan. Sementara total keseluruhan bantuan pangan beras yang disalurkan untuk masyarakat Bengkulu Selatan mencapai 721.260 kg atau sekitar 721,26 ton. Penyaluran bantuan beras kali ini merupakan alokasi untuk 3 bulan sekaligus, yakni bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat nantinya akan memperoleh total 30 kg beras dengan rincian 10 kg untuk masing-masing bulan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkulu Selatan, Insinyur Haroni Murni, mengatakan bantuan beras yang akan didistribusikan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kelancaran distribusi, tapi juga memastikan beras yang diterima masyarakat berada dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Berikut wawancara reporter Rian Berlian bersama Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afri Yenita, terkait ribuan data terindikasi transaksi judi online. Berikut kita simak bersama.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afri Yenita. Kita akan berbincang terkait Dinsos menemukan 4.322 data terindikasi transaksi judi online. Ibu, terkait data yang disampaikan ini, bisa dijelaskan Ibu terkait temuan dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa ada ribuan data di Kota Bengkulu terindikasi judi online.
4: Oh iya, terkait bantuan Bansos dari Kemensos, sekarang Kemensos itu benar-benar menyikapi terhadap PKM yang menerima bantuan itu ketika mereka menggunakan bantuan itu salah sasaran. Banyak tidak sesuai peruntukan, terindikasi mereka melakukan judi online, sehingga bantuan itu langsung di stop. Namanya exclude, itu ada 4.322 KPM yang exclude. Otomatis, karena bansos itu tidak digunakan sesuai peruntukan, mereka dianggap sudah mampu, dan mereka keluar dari penerima bantuan. Dan itu dimiriskan desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu kan penerima PKH seharusnya. Nah, karena mereka exclude tadi, desilnya langsung naik. Karena dianggap mereka sudah banyak uang untuk melakukan judi online tersebut.
3: Jadi tidak berhak lagi menerima bantuan?
4: Tidak, mereka langsung hilang. Langsung dihilangkan oleh Kemensos itu sendiri. Nah, untuk itu himbauannya kepada masyarakat, terkhusus Kota Bengkulu, untuk benar-benar menggunakan bantuan dari Kemensos itu sesuai peruntukan, yaitu untuk pendidikan, untuk pangan mereka sendiri, dan untuk kesehatan. Kan diperuntukkan untuk itu, untuk kebutuhan hidup mereka, bukan digunakan judi online. Nah, terkadang itu yang menggunakannya itu bisa jadi anak yang ada di dalam KK itu. Jadi, siapa saja yang ada di dalam KK mereka yang terindikasi melakukan judi online, maka secara otomatis KK tersebut tidak menerima lagi bantuan. Iya, seluruhnya. Jadi kalau misalnya ibunya penerima bantuan, tapi anaknya melakukan aktivitas judi online, makanya ibunya dikeluarkan dari penerima bantuan tersebut. Jadi himbauan kita bagi orang tua dan penerima bantuan benar-benar menggunakan bantuan sesuai peruntukan, tidak digunakan untuk judi online atau hal-hal kayak pay letter itu juga menjadi kekhususan bagi Kemensos, tidak sesuai peruntukan dianggap.
5: Ini yang mendeteksinya dari langsung dari Kemensos?
4: Dari Kemensos, jadi Kemensos itu kan akan menarik data kita. Kan ketika kita HP kita, nomor HP kita itu kan sudah nyangkut di KK kita. Siapa pengguna KK kita itu, HP itu. Nah nanti dari nomor HP itu akan nyangkut KK pengguna dan nik pengguna. Nah secara otomatis nik pengguna itu karena kita sudah satu data di Pusdatin, akan terdeteksi itu keluarga siapa yang menggunakan judi online tersebut.
3: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Sosial Apri Yenita. Selamat sore.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Bengkulu menyalurkan bantuan paket sembako kepada para duda dan penggali kubur sekota Bengkulu. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi di Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. Wali Kota Dedi Wahyudi mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, bantuan juga menjadi bentuk penghargaan bagi para penggali kubur yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan membantu meringankan kebutuhan para penerima melalui penyaluran bantuan tersebut. Pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama, sehingga masyarakat yang menghadapi kesulitan dapat memperoleh perhatian dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bengkulu menggelar Forum Konsultasi Publik FKP 2026 kemarin untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan. Forum tersebut melibatkan 25 peserta dari satuan kerja, pemerintah daerah, akademisi, pelaku UMKM, media, LSM, dan unsur kelurahan. Kepala KPPN Bengkulu Muhammad Arif Barata mengatakan, forum tersebut menjadi ruang bagi pengguna layanan untuk menyampaikan kebutuhan dan masukan terkait pelayanan KPPN. Dan forum itu juga dipaparkan capaian kinerja, hasil survei kepuasan masyarakat, inovasi layanan, serta peluncuran Toboto 16 yang mengintegrasikan sejumlah layanan KPPN dalam satu wadah digital. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan 2 2026, KPPN Bengkulu memperoleh nilai 4,94 dari skala 5 atau kategori sangat baik sebagai tindak lanjut forum. KPPN Bengkulu menyusun dan menandatangani berita acara kesepakatan yang memuat rekomendasi perbaikan layanan, termasuk penguatan komunikasi, layanan, konsultasi, dan inovasi digital. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPB Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana, mendorong satuan kerja meningkatkan kompetensi pengelola keuangan, kualitas perencanaan keanggaran, akurasi data, serta pemanfaatan teknologi digital. KPPN juga meminta rekonsiliasi dilakukan tepat waktu dan pengendalian internal diperkuat untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang efektif dan akuntabel. Kaset lawas bertahan di tengah perubahan musik digital. Berikut laporan selengkapnya bersama Nida Kofia.
6: Perkembangan teknologi mengubah cara masyarakat menikmati musik. Jika dahulu lagu didengarkan melalui kaset pita dan keping CD, kini sebagian besar musik dapat diakses dengan mudah melalui layanan digital. Meski demikian, kaset dan CD lawas masih ditemukan dan diminati sebagian masyarakat, terutama mereka yang memiliki kenangan dengan musik dari masa lalu. Di Kota Bengkulu, keberadaan kaset lawas tersebut masih dapat ditemukan di sejumlah tempat penjualan musik yang telah bertahan sejak era 1990-an. Salah satunya di kawasan Suprapto, persimpangan Kebun Geran, Kecamatan Kecamatan Ratu Sambat. Pemilik toko, Irfan mengatakan penjualan kaset pita dan keping CD masih berlangsung hingga saat ini, meskipun jumlah peminatnya tidak lagi seperti pada masa kejayaannya. Menurutnya, perubahan kebiasaan masyarakat dalam menikmati musik turut membuat penjualan media fisik mengalami penurunan, di mana penurunan tersebut semakin terasa sejak pandemi COVID-19. Saat ini, sebagian orang yang masih mencari kaset lawas umumnya memiliki ketertarikan terhadap musik lama atau ingin kembali menemukan rekaman yang pernah mereka dengarkan pada masa lalu. Kondisi ini terjadi karena distribusi kaset seperti pada masa lalu sudah tidak lagi berjalan seperti sebelumnya.
7: Kalau sekarang kebanyakan orang nyari kaset pita sekarang. Soalnya kaset pita kan sudah nggak diproduksi lagi.
6: Sementara, salah seorang pembeli, Lili, menyampaikan ketertarikannya terhadap kaset lawas muncul karena kegemarannya terhadap musik lama. Ia juga mengaku memiliki kenangan ketika mendengarkan musik menggunakan kaset bersama keluarga maupun teman-temannya.
8: Rasanya seperti menemukan barang lama yang selama ini dicari-cari tuh kan, Mbak. Jadi kayak kalau nemu kaset lama tuh kayak menemukan harta karun gitu, nah jadi kayak berlian lah.
6: Di tengah kemudahan teknologi digital, Lili menambahkan keberadaan kaset pita dan keping CD lawas memperlihatkan perubahan panjang dalam cara masyarakat menikmati musik. Dari benda yang dahulu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kini kaset perlahan berubah menjadi barang yang dicari karena kenangan, koleksi, dan pengalaman mendengarkan. Diharapkannya kaset lawas ini tidak begitu saja ditinggalkan dan masih ada lagi yang seperti dirinya di Bengkulu ini. Saya Nida Kofia, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Apel besar Gerakan Pramuka Bengkulu dalam rangka HUT ke-65 Pramuka digelar pada Jumat 28 Agustus 2026 di Balai Raya Semarak Bengkulu. Apel besar ini diikuti jajaran Kuarda Bengkulu, Kuarcap, pimpinan OPD, Forkopimda, dan diikuti undangan lainnya. Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Bidang Perekonomian dan Pembangunan R.A. Deni yang mewakili Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Kamabida Bengkulu mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai keberhasilan pelaksanaan apel besar tidak terlepas dari dukungan seluruh kabupaten, organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan forum koordinasi pimpinan daerah.
9: Alhamdulillah kita Pramuka Bengkulu khususnya Kuarda 07 Bengkulu dapat melaksanakan acara ini dengan sukses. Dukungan daripada seluruh komponen yang ada, kepala OPD, seluruh tokoh-tokoh masyarakat dan Forkopimda, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi.
0: R.A. Deni berharap Gerakan Pramuka Bengkulu khususnya Kuarda 07 Bengkulu dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih baik ke depan melalui kebersamaan dan dukungan seluruh pihak. Pramuka diharapkan semakin memperkuat perannya dan pembinaan generasi muda serta pengabdian kepada masyarakat. Sentra Dharma Guna Bengkulu memberikan dukungan penanganan kedaruratan pendidikan bagi SMP Negeri 19 Kota Bengkulu yang terdampak kebakaran pada 21 Agustus 2026. Dukungan tersebut diberikan untuk memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan selama proses pemulihan sekolah. Kepala Sentra Dharma Guna Bengkulu, Haris Setiadi, mengatakan pihaknya membantu menyediakan sarana dan prasarana sekolah darurat sebagai fasilitas pembelajaran sementara. Fasilitas tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan belajar hingga ruang sekolah yang mengalami kerusakan selesai diperbaiki dan kembali dapat digunakan. Dalam penanganan pasca kebakaran, Sentra Dharma Guna Bengkulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pihak sekolah, PT Pertamina Patraniaga serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bengkulu. Selain bantuan sarana pendidikan, Sentra Dharma Guna juga memberikan layanan dukungan psikososial yang dimotori psikolog klinis Septi Dwi Aryani bersama tim respons kasus. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi kesenian rebana masih terus dilestarikan oleh kelompok ibu-ibu di Kota Bengkulu sebagai upaya menjaga budaya religi agar tetap dikenal generasi muda. Berikut laporan selengkapnya bersama Zulkifli Apriansa.
10: Upaya menjaga tradisi kesenian rebana terus dilakukan masyarakat Kota Bengkulu, di mana kelompok ibu-ibu tetap menjalankan kegiatan rebana dengan memainkan alat musik tradisional seperti rebana dan kerincing, disertai lantunan vokal bernuansa religi. Terlebih lagi kegiatan tersebut menjadi salah satu cara masyarakat mempertahankan kesenian yang telah berkembang di lingkungan umat Islam. sekaligus mengenalkan tradisi tersebut kepada generasi berikutnya. Ketua Rebana Majelis Taklim Masjid An-Nur RT 21 Pagar Dewa, Lila mengatakan, kesenian rebana merupakan salah satu tradisi yang identik dengan umat Islam. Apalagi kegiatan rebana menjadi wadah bagi ibu-ibu untuk terus berlatih sekaligus mempertahankan kesenian tradisional di lingkungan masyarakat. Menurutnya, keberlangsungan kegiatan rebana sangat bergantung kepada kemauan anggota untuk terus berlatih dan menjaga kekompakan. Dengan itu, ia meyakinkan agar kegiatan ini tidak berhenti pada generasi sekarang, tetapi dapat diteruskan kepada anak-anak dan generasi muda agar kesenian rebana tetap dikenal dan tidak ditinggalkan seiring perkembangan zaman.
11: Kalau sekarang tuh latihan rebana dalam rangka menghadapi Maulid Nabi. Kalau MT An-Nur kegiatan yang lain ya yasinan.
10: Sementara itu, anggota kelompok rebana Majelis Taklim Masjid An-Nur, Asmiati, mengaku dirinya telah aktif dalam kegiatan rebana sejak 2011 dan dipercaya sebagai salah satu vokalis. Ia mengemukakan kegiatan tersebut dijalankan dengan semangat kekeluargaan. Meski terdapat berbagai dinamika dalam kelompok, kekompakan tetap dijaga agar kegiatan rebana dapat terus berlangsung.
12: Menggunakan alat rebana ini kerincing yang digunakan. Udah tuh nyanyi rebana langsung zikir kami.
10: Kendati demikian, Asmiati berharap keseluruhan anggota rebana dapat terus menjaga kekompakan dan semangat dalam mempertahankan tradisi kesenian tersebut. Hanya saja ia meminta dukungan terhadap peralatan rebana sangat diperlukan dari para donatur, sehingga kegiatan ini dapat berkembang dan semakin menarik minat generasi muda untuk mengenal serta melanjutkan kesenian tradisional ini. Sukifli Afransyah, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Tim Zakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melaksanakan verifikasi faktual terhadap permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga Amil Zakat Nasional, LASNAS, Dewan Dakwah Indonesia, Perwakilan Bengkulu. Kegiatan verifikasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Zakat Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Hajah Septi Veronica MSI, wakili Kakanwil Kemenag Bengkulu, dan diterima oleh Kepala Perwakilan DDI Bengkulu, Agus Huta, dengan didampingi Perwakilan LASNAS DDI Pusat, Zaima Ramadana. Dan prosesnya, Tim Zakat Kanwil Kemenag memeriksa secara menyeluruh sejumlah aspek penting terkait tata kelola dan penyelenggaraan lembaga. Pemeriksaan mencakup keabsahan dokumen perizinan LAS, kelayakan sarana dan prasarana kantor, mekanisme pengelolaan keuangan, standar operasional prosedur, penghimpunan, serta penyaluran zakat, hingga keberlanjutan program-program pelayanan masyarakat yang dijalankan oleh LASNAS Dewan Dakwah Indonesia Perwakilan Bengkulu. Ketua Tim Zakat Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Hajah Septi Veronica, mengatakan verifikasi faktual ini merupakan langkah strategis untuk memastikan LASNAS DDI Perwakilan Bengkulu memiliki tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui komitmen pengawasan yang ketat sesuai ketentuan yang berlaku. Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu berharap kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat terus terjaga sehingga manfaat pengelolaan zakat dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Kapolda Bengkulu Irjen Polisi Yudi Sulistianto Wahid meresmikan program bedah rumah ke-78 bertajuk Polri untuk Masyarakat di Desa Karangpulau, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Rumah milik Gampang, seorang petani setempat, direnovasi sebagai bagian dari kepedulian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Yulistianto Wahid mengatakan program bedah rumah merupakan bagian dari komitmen Polri untuk hadir dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Selain peresmian bedah rumah, jajaran Polda Bengkulu juga melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan menyalurkan 100 paket bantuan kepada masyarakat Desa Karangpulau dan sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811 7307079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja bertugas untuk warta berita daerah siang, saya Rizka. Ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro1 RRI.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026.

0: Musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Udah dong main HP-nya, besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Yes!
3: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
2: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat siang dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari. Jumpa lagi bersama dengan saya Sri Bahari di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk kesempatan sore hari ini, edisi tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Seperti biasa pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung di 0739 1655, atau juga bisa melalui via WA kami di 0811 7901655. Untuk kamu yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, kami tunggu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan seperti biasa, untuk kamu yang sedang mendengarkan siaran Nerir Bintang, selamat siang menjelang sore. Semoga di hari Jumat ini penuh dengan keberkahan. Kami hadirkan pendengar beberapa lagu untuk mengawal perjumpaan kita dalam Prodangdut. Dangdut adalah kita, ada Eri Susan featuring dengan Adibal. Bahagia selamanya, spesial untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RR Bintuan, satu buah lagu dari Rara Lydia dengan Ditikam Asmara. Kita akan sapa penampung perdana kita di kesempatan siang menjelang sore. Kali ini ada siapa di mana yang sudah bergabung? Kita akan sapa dulu pendengar. Halo, Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
2: Ini bersama Samir. Ini Mbak Asri ya?
1: Iya, dengan Mbak Asri di sini, Pak Amir.
2: Gimana kabarnya? Sehat, Mbak?
1: Sehat, alhamdulillah. Pak Amir, gimana sehat hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat. Bayu diguyur hujan semalam, ya?
1: Luar biasa. Di sana hujan nggak?
2: Hujan juga.
1: Iya.
2: Sampai jam 5.
1: Deras nggak?
2: Ya, sayang lah. Ada acara lagi sekarang akhirnya.
1: Oh iya, di sini luar biasa, Pak Amir. Sampai banjir. Iya.
2: Mumpung ada sinyal, langsung aja kita request lagu ya.
1: Boleh, Pak Amir mau request lagu apa di sini?
2: Kak, kalau obat rinduku selain Santika-Santika itu siapa ya? Ada lagi?
1: Obat rindu, kita cari dulu Pak Amir.
2: Obat rinduku ya.
1: Ada Pita Alpia.
2: Ya itu Pita Alpia.
1: Oke.
2: Salam spesial aja untuk semuanya ya. Untuk Mbak yang lagi di RRI yang hari ini. Selamat siang menjelang sore, selamat bertugas hingga sampai tuntas. I love you RRI Bintuhan, sekali didengar pas-pas semuanya. Jaya di udara dan abad di hati.
1: Oke.
2: Silakan membatirin dulunya di dulu ya.
1: Oke, ditunggu Pak Amir.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amir ya, yang baru saja bergabung di sore hari ini sebagai penelpon perdana kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita sapa penelpon selanjutnya. Ada siapa di mana? Oke, halo Pro Dangdut.
3: Halo.
1: Iya.
3: Dangdut adalah kita.
1: Siapa ini?
3: Datuk di Padang Lebar.
1: Datuk apa? Datuk siapa nih? Datuk siapa nih?
3: Datuk.
1: Datuk aja.
3: Panggil Datuk aja lah.
1: Oh iya. Di Padang Lebar Datuk ya. Iya. Datuknya di Padang Lebar, apalagi di kebun nih? Datuk di kampung di Padang Lebar apa di kebun?
3: Di dusun, di rumah.
1: Oh, lagi di rumah, di dusun. Oke.
3: Setiap hari dengar radio.
1: Iya, terima kasih Datuk. Sama siapa Datuk di sana?
3: Sama orang rumah.
1: Oh, orang rumah.
3: Udah tua ini.
1: Iya.
3: Udah hampir 80 tahun.
1: Wow. Umur. Luar biasa. Sudah 80 tahun tapi suaranya masih masih kenceng nih.
3: Masih. Ini minta lagunya lagu tahun 70-an nih.
1: Wah, lagu tahun 70-an apa judulnya, Datuk?
3: Getar-getar asmara.
1: Wah, getar-getar asmara kita cari dulu, Datuk ya.
3: Iya. Salam-salamnya untuk Pak Amir tadi. Bersehat. Yang dari Tanjung Sakti kalau lagi dengarin RRI Bintuhan. Semuanya aja lah.
1: Udah, itu aja ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Datuk di Padang Leban, pendengar. Sore hari ini, waduh luar biasa Datuk. Ternyata umurnya sudah 80-an. Masih semangat ya mendengarkan siaran kita di kesempatan kali ini. Kita tunggu di belakangnya Datuk di 0739-1655. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini, suaranya merdu sekali.
4: Tebak siapa ini?
1: Aduh, siapa ya?
4: Pino Raya.
1: Oh, di Pino Raya. Oke, Pak Ete.
4: Iya, sehat, Pak.
1: Alhamdulillah. Pak Ete, gimana kabar, Pak Ete?
4: Alhamdulillah sehat. Katanya sudah diguyur hujan semalam.
1: Iya dong. Di sana gimana?
4: Cuma di sini kemarin, malam kemarin.
1: Ini dua-dua malam, udah dua malam hujan lebat.
4: Malam kemarin yang derasnya. Kalau semalam tuh pas.
1: Wah, luar biasa, sama aja lebatnya. Tapi kalau malam kemarin itu belum sampai banjir, tadi malam itu sampai banjir loh.
4: Aduh, biasa aja lah, belum banjir, tapi lepas lah.
1: Iya, setidaknya sudah mulai ada tanda-tanda memasuki musim penghujan ya.
4: Iya,
1: iya. Setelah Cinta lagunya kemarau. Boleh, Pak Yate mau lagu apa nih Pak Yate?
4: Cintamu Hoak.
1: Cintamu Hoak?
4: Iya.
1: Dari Bo Iyen?
4: Iya, ada.
1: Ada.
4: Salam-salamnya dari Kak Asam tadi aja, Pak.
1: Itu aja?
4: Iya, salam bertugas, Mbak.
1: Oke.
4: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yate pendengar dari Pinoraya. Penelpon ketiga di kesempatan kali ini baru saja bergabung. Dan jangan kemana-mana, sudah ada 3 penelpon kita hadirkan untuk sesi pertama. Nanti kita lanjut di sesi kedua ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap menyimak kami di 98,8. Kemudian juga bisa menyimak kami di audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM Merer Bintu Hand. Satu buah lagu dari Boyen dengan Kamu Hoax ya. Dan pendengar, lagu dari Boyen mengantar kita ke pukul 14.34 menit waktu Indonesia Barat. Kita sapa penelpon selanjutnya di 0739-1655. Halo Pro Dangdut.
2: Halo juga, Assalamualaikum Mbak Asti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Ini 11.16.
1: Apa kabar?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
1: Di mana? Di sana cuaca hari ini?
2: Mendung-mendung manja, Mbak.
1: Oh, sama. Di sini juga mendung. Karena semalam hujan. Lanjutkan dengan pagi ini. Mungkin nanti malam akan hujan lagi kayaknya.
2: Iya, sini juga udah mendung banget.
1: Semalam hujan nggak di sana?
2: Semalam hujan lumayan deras, tapi cuma sebentar aja.
1: Oh, sebentar. Kalau di sini tadi malam lama.
2: Kalau tanah udah ini udah basah, tapi belum ini belum ngalir.
1: Gitu ya. Oke lah kalau begitu. Sekarang mau rekas lagu apa nih Putra 11.16?
2: Lagunya Aku Suka Padamu pes. Dari siapa ya? Yang versi remix.
1: Yang remix ya? Kita cari dulu.
2: Salamnya buatnya semuanya ya, tempat terkecuali. Siapanya, selamat siang dan sore. Semoga dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Spesialnya buat yang ada di Cilacap aja.
1: Oke, di Cilacap ya. Lagunya aku Suka Padamu.
2: Iya.
1: Kita masih cari ya.
2: Makasih Mbak Surya.
1: Oke, itu aja salam-salamnya.
2: Udah semuanya.
1: Oke lah kalau begitu.
2: Untuk dirimu, selamat menjalankan ketugas sampai tuntas. Semoga diberi umur panjang.
1: Amin.
2: Diajarkan urusan di olahan sepijan di lapangan dada.
1: Oke.
2: Itu aja aku pamit. Namun alon-alon ya.
1: Iya.
2: Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan ada Putra 11.16 di Karya Penggawa ya. Kita masih nunggu di 0739-1655 di ruang dengar Anda pada kesempatan kali ini untuk produk dangdut adalah kita untuk edisi Jumat tanggal 28 Agustus 2026 dan nanti akan tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain di by telepon, kami tunggu juga di WA, baik itu chat juga bisa di 0811 7901655. Oke, pendengar, kita akan bacakan chat kembali untuk kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung di 0811 7901655. Berhubung by telepon belum ada yang bergabung ya, kita bacakan satu buah chat kembali di sini. Ada siapa di mana? Halo, Assalamualaikum RR Bintuhan. Waalaikumsalam, saya Yeni Mbak Astri di Bintuhan. Warakas lagu dari Cita-cita Tak Bahagia Itu Sederhana. Oke, Cita-cita Tak Bahagia Itu Sederhana. Kita siapin ya lagunya. Dan selanjutnya kita angkat dulu by telepon. Ada siapa ini sudah bergabung? Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut dari kita.
1: Iya, halo. Ada siapa di mana?
3: Pak Pera ini,
1: Mbak. Gimana Pak Pera? Ada sinyal?
3: Lagi ada ini, Mbak.
1: Biasanya enggak ada sinyal ya.
3: Kadang-kadang ada, kadang hilang.
1: Iya. Gimana Pak Merah hari ini? Sehat?
3: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan?
3: Belum ini Mbak.
1: Belum?
3: Baru gerimis malam.
1: Oh, kemarin-kemarin juga belum?
3: Belum.
1: Aduh, hari ini panas berarti?

0: sunt 4 picioare, dar azi de apoi 10.
1: Ok.
0: Mulțumim, ea.
1: Bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pera, pendengar, baru saja bergabung di sore hari ini. Lagunya dari Mas Cica Mukhtar dengan Semua Untukmu. Kita masih menunggu di belakangnya Mbak Pera di 0739 61655, atau juga bisa di 0811 796 1655. Kita baca lagi chat kembali ya, sudah bergabung sore hari ini. Oh, sudah tiga ya. Oke, sudah tiga ya, ternyata satu chat tadi ya, dua pendengar satu chat. Oke. Baik, kita akan dengarkan ini beberapa lagi sudah direkam oleh pendengar kita untuk kesempatan kali ini di Pradangdut Dangdut Adal Kita. Sebuah lagu dari remix Timur Aso ya, dengan Aku Suka Padamu, spesial untuk Anda.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM Merer Bintu Hen. Satu buah lagu dari Doa Anggrek dengan Goyang Nasi Padang. Pukul 14.56 menit waktu Indonesia. Para pendengar, seperti biasa kita sudah memasuki penghujung acara untuk Pro Dangdut edisi sore hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Dan jangan lupa simak terus kami di Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kecuali di hari Selasa ya, karena hari Selasa itu ada 100% Indonesia. Baik, peringat, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah berpartisipasi, baik itu by telepon maupun di WA kami di 0739-61655 atau di 0811-790-1655. Dan nanti tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI Program 1 dan dilanjutkan dengan Warta Belajar Sumba di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi peringat yang kemana-mana, pastikan Anda tetap menyimak kami, baik itu di FM 98,8, ada streaming di www.rri.co.id dan juga Anda bisa menyimak siaran kami melalui aplikasi mobile yakni RRI Digital.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: 不用演。哎哎哎，gempa！Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Mendengar, kita ke informasi ekonomi digital. Nah, pemerintah dan Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA akan menggelar Hari Belanja Online Nasional bulan Desember mendatang. Siap-siap nih kayaknya ya kalau mau belanja. Dan Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartanto menargetkan capaian penjualan tahun ini bisa hingga 40 triliun rupiah. Dan kalau tahun lalu 36,4 triliun rupiah dan tahun ini target kenaik 10% ya. Jadi 40 triliun rupiah. Dan hal ini disampaikan di kick off Road to Harbolnas 2026 di Kementerian Perdagangan pada Kamis lalu. Dan menurut Erlangga, peningkatan target nilai transaksi ini menjadi momentum krusial untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Dan diharapkan nanti bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi juga ya. Dan saat ini sudah masuk waktu asar untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya, kita akan simak untuk azan asar sore ini.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: membesarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kalau bisa dihindari dan diupayakan seminimal mungkin kita berinteraksi dengan judi online, terutama masyarakat yang sangat mungkin sering terakses dengan smartphone ya.
3: Kalau langkah konkretnya tadi saya sudah minta, pertama posko itu benar dihidupkan, terus mobil damkar harus standby.
4: Inti dari tujuan dari modifikasi cuaca ini kita mengintervensi adanya potensi awan ya, 70% itu kita pantau itu. Jadi kita lebih intens.
0: Selamat sore pendengar, itulah informasi diantaranya yang akan kami hadirkan untuk Warta Belajar Sumba edisi Jumat 28 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya Haryansyah. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali informasi pertama di Warta Belajar Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar dan pemirsa, OJK Otoritas Jasa Keuangan Lampung mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Lampung untuk menghindari judi online. Berikut laporan selengkapnya bersama Dwi Prayoto, RRI Bandar Lampung.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Lampung mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Lampung untuk menghindari judi online. OJK yang juga masuk dalam Satgas Pemberantasan Judi Online akan terus memberikan edukasi pada masyarakat terkait bahaya judi online. Kepala OJK Lampung Otto Fitriandi berpesan pada masyarakat, khususnya warga masyarakat Lampung, untuk tidak melakukan aktivitas judi online. Dirinya memastikan bahwa judi online tidak akan memberikan kesejahteraan, justru sebaliknya akan merugikan diri sendiri. Menurutnya dampak judi online sangat luar biasa dan harus diwaspadai. Pasalnya sudah banyak kasus-kasus tindak pidana kriminalitas yang terjadi berawal dari judi online.
2: Kalau bisa dihindari dan diupayakan seminimal mungkin kita berinteraksi dengan judi online, terutama masyarakat yang sangat mungkin sering terakses dengan smartphone ya atau gawainya. Karena kadang-kadang iklan judi online itu ada ads-nya, tiba-tiba pop-up muncul iklan judi online. Nah, kita ini kan keponya tinggi nih orang Indonesia nih. Makin dilarang, makin dibilangin, makin kepengen tahu kan, nyoba Iya, kadang-kadang algoritma yang dibangun oleh judi online itu hati-hati. Kita tuh seolah-olah menang di awal. Tapi di buntutnya, di belakangnya tuh nggak ada. Nah, kalau sudah jadi kecanduan kan bahaya. Yang namanya sistem itu pasti disetting demikian untuk menguntungkan bandarnya. Kalau menguntungkan orang banyak, nggak ada orang mau jadi bandar judi online. Ya kan? Ya rugi. Siapa yang mau jadi bandar judi online kalau dia rugi? Pasti akan dibuat algoritmanya tuh untuk menguntungkan bandarnya. Itu percayalah, nggak akan mungkin judi online itu dibuat algoritma sistemnya itu untuk menguntungkan semua orang yang terlibat dari judi. Duitnya dari mana kalau semua menang? Pasti akan menguntungkan bandarnya, dan selama ini sudah terbukti yang mendapatkan keuntungan itu dari bandar-bandarnya. Jadi semaksimal mungkin dihindari.
1: Lebih lanjut, Otto Fitriandi mengatakan OJK telah bekerja sama dengan beberapa pihak terkait untuk memberantas judi online di sektor jasa keuangan dengan menjalin koordinasi dengan perbankan, Kominfo dan PPATK untuk mengatasi hal tersebut. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi Inaris untuk melaporkan kejadian maupun potensi bencana di wilayah masing-masing. Dan kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat penyampaian informasi kebencanaan. Laporan selengkapnya bersama Asep Sanjaya dari RRI SP Sungai Penuh.
1: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan kejadian maupun potensi bencana yang terjadi di wilayah masing-masing melalui aplikasi Inaris yang telah dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Aplikasi tersebut dirancang sebagai sarana komunikasi kebencanaan sehingga masyarakat dapat menyampaikan laporan kondisi bencana sekaligus memperoleh informasi mengenai potensi bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Saprizal, mengatakan aplikasi Inaris penting dimiliki masyarakat. Menurutnya, keberadaan aplikasi tersebut dapat mempermudah penyampaian informasi kebencanaan secara cepat dan terhubung, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga tingkat nasional. Saprizal menjelaskan masyarakat dapat mengunduh aplikasi Inaris melalui smartphone.
2: Nah, mereka sudah menginstal Inaris tersebut dan mengisi biodata mereka, mengisi koordinat lokasi mereka, maka masyarakat dapat menyampaikan informasi pengaturan bencana di sana. Jadi salah satu fitur-fitur dari Inaris tersebut, masyarakat bisa menyampaikan informasi bencana yang ada, yang terjadi di daerahnya masing-masing. Dengan mereka menyampaikan informasi-informasi kebencanaan tersebut, maka komunikasi kebencanaan ini akan menjadi cepat. Karena bisa diakses oleh banyak pihak.
1: Ia berharap masyarakat memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mempercepat penyampaian informasi ketika terjadi bencana di lingkungan sekitar. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita akan menuju ke RRI Sungai Liat.
1: BPBD Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat.

0: Berikut kami ajak Anda untuk mendengarkan Vox Pop yang dihimpun oleh reporter RRI Sungai Liat tentang antisipasi judi online.
1: Ya, untuk judi online sih sangat-sangat memberikan dampak buruk ya. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi perekonomian semuanya. Karena uang yang didapat itu ya larinya ke judi online dan ke mungkin ke Kamboja atau apa. Jadi tidak berputar di UMKM, tidak berputar di sini. Jadi itu sangat merugikan sekali. Dan kita juga berharap ada tindakan tegas seperti penutupan mungkin rekening-rekening. Apalagi kan kemarin kita lihat Mandiri saja bisa melakukan pemblokiran rekening. Masa dengan judi online tidak bisa dilakukan pemblokiran rekening.
2: Dalam meningkatkan literasi keuangan, kita harus pahami bahwa judi online menggunakan algoritma sistem yang dirancang agar pemain selalu rugi. Tidak ada skema kaya instan melalui perjudian. Nah, untuk filter konten dan aksesnya sendiri, gunakan eksistensi atau aplikasi pemblokir iklan berupa ad blocker serta situs taruhan di ponsel dan komputer pribadi Anda.
3: Untuk menghindari judi online tentu harus menyibukkan diri ataupun fokus bekerja, kemudian tidak mudah tergiur dengan promo-promo yang ada ataupun iklan di internet. Yang penting bekerja untuk mendapatkan pendapatan yang jelas.
4: Baik, untuk mengantisipasi judi online ini tentunya harus kita alihkan ke aktivitas positif seperti mengisi waktu luang dengan hobi, olahraga, ataupun kegiatan produktif agar terhindar dari rasa bosan yang memicu keinginan untuk mencoba-coba atau melakukan hal-hal yang sifatnya berarah ke judi. Dan tentunya kita juga harus membatasi akses keuangan impulsif seperti menghindari menyimpan dana berlebih di aplikasi dompet digital atau e-wallet, ataupun di m-banking jika kita merasa sulit untuk mengontrol diri.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna atau LARSDHP. Berikut laporannya bersama rekan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Kementerian Kesehatan ikut dalam penilaian. Dulu kan tidak ya?
2: RSUD Muhammad Zain Kabupaten Belitung Timur optimistis meraih predikat akreditasi paripurna dalam survei akreditasi yang dilakukan Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. PLT Direktur RSUD Muhammad Zain Dr. Rima Ramba mengatakan survei akreditasi menjadi tahapan penting untuk memastikan pelayanan rumah sakit telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurutnya proses penilaian kini tidak hanya dilakukan oleh Lembaga Akreditasi, tetapi juga melibatkan Kementerian Kesehatan. Penilaian juga dilakukan dengan melihat kesesuaian antara dokumen yang disampaikan rumah sakit dengan penerapan di lapangan.
1: Setelah akreditasi seperti yang Pak Bupati sampaikan, bukan saat akreditasi aja kita berjuang ya, tapi sehari-hari karena ini untuk pelayanan kepada seluruh masyarakat Belitung Timur, bukan hanya Belitung Timur, tapi seluruh masyarakat yang datang berobat ke sini. Makanya harapan saya bahwa ini adalah budaya kerja yang harus kita terapkan sehari-hari, karena sesuai dengan visi misi rumah sakit bahwa rumah sakit memberikan pelayanan yang paripurna, yang prima dan terpercaya.
2: Berdasarkan persiapan dan simulasi yang telah dilakukan, Dr. Rima mengaku optimistis RSUD Muhammad Zain dapat memperoleh predikat akreditasi paripurna. Ia berharap hasil penilaian nantinya dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran rumah sakit untuk terus mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Dari Mangga Belitung Timur, Satria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari RRI Bengkulu. Pendengar dari SP Belitung, kita akan menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Karang Taruna Kabupaten Waikanan menyikapi judi online yang kian marak belakangan ini merupakan hal yang patut diwaspadai dan diantisipasi. Karang Taruna Kabupaten Waikanan terus berkomitmen mengajak para kaum penerus bangsa untuk terjun dalam kegiatan positif agar terhindar dari dampak buruk judi online. Laporan selengkapnya bersama Bayu Satria.
1: Jadi Karang Taruna Kabupaten Waikanan berharap kepada pemerintah, terutama dinas terkait ya, ini berhubungan dengan internet artinya, untuk segera memblok situs-situs judi online karena ini sudah sangat membahayakan ini.
2: Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan Abdullah Chandra Kurniawan menyikapi judi online yang kian marak saat ini merupakan hal yang harus dihindari dan diberantas. Dia juga mengatakan judi online saat ini patut diwaspadai dan diantisipasi karena berdampak buruk bagi kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi. Menurutnya banyak masalah yang muncul akibat fenomena judi online yang semakin mengkhawatirkan. Mudahnya mengakses internet menjadi pintu masuk bagi banyak orang dan terjerat dalam judi online. Selain itu, kecanduan judi online telah merambah ke berbagai kalangan mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga kalangan atas. Menanggapi hal tersebut, Chandra berharap agar pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs-situs judi online yang beredar agar tidak bisa diakses oleh masyarakat.
1: Terkait dengan judi online, memang ini sudah menjadi isu nasional. Harapan kami dari Karang Taruna Kabupaten Waikanan berharap kepada pemerintah, terutama dinas terkait ya, ini berhubungan dengan internet artinya, untuk segera memblok situs-situs judi online karena ini sudah sangat membahayakan ini. Kita dengar sendirilah ada beberapa kejadian yang heboh. Artinya ini kan sudah sangat parah ini. Jadi harapan kami untuk dinas-dinas terkait, terutama yang berhubungan dengan internet, jadi bawah Kementerian Informatika kayaknya ya, untuk segera memblok situs-situs tersebut supaya tidak bisa diakses dengan mudah oleh warga khususnya Waikanan.
2: Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan juga mengatakan berdasarkan Undang-Undang ITE Pasal 45 Tahun 2016, perjudian adalah perbuatan tindak pidana yang melanggar hukum dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Bayu Satria, RRI Waikanan, melaporkan.
0: Dari Waikanan kita menuju ke RRI Palembang.

0: Posko penanganan karhutla dan juga mobil pemadam kebakaran disiagakan di wilayah rawan kebakaran untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat. Laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang berikut ini.
1: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan posko penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla harus diaktifkan untuk mempercepat penanganan kebakaran. Ia meminta mobil pemadam kebakaran disiagakan di sejumlah kecamatan yang rawan terjadi kebakaran lahan. Ratu Dewa mengatakan, tiga wilayah yang sering mengalami kebakaran lahan adalah kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, dan Ilir Barat 1. Menurutnya, mobil damkar harus disiagakan di kantor kecamatan agar dapat tiba di lokasi dalam waktu cepat setelah menerima laporan masyarakat.
2: Kalau langkah konkretnya tadi saya sudah minta, pertama posko itu benar dihidupkan, terus mobil damkar harus standby. Jangan standby di posko, tetapi standby di tempat lokasi-lokasi yang terjadi kebakaran lahan yang ada di Palembang. Tadi ya, pertama di Kecamatan Lebar, yang kedua di Kecamatan Gandus, yang ketiga di Kecamatan Ilir Barat 1. Ini adalah yang sering berulang. Makanya mobil damkar harus standby di kantor kecamatan sehingga durasi waktunya jangan terlalu lama. Pokoknya 5 menit, 10 menit sudah datang ketika ada pengaduan masyarakat.
1: Selain penanganan kebakaran, Ratu Dewa meminta Posko menyediakan layanan pengaduan secara online. Layanan tersebut mencakup laporan kebakaran lahan maupun keluhan warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di Jambi mulai 27 hingga 30 Agustus 2026 untuk memicu hutan dan membasahi wilayah rawan karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca di Provinsi Jambi untuk membantu membasahi wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kegiatan modifikasi cuaca tersebut berlangsung mulai kemarin 27 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Jaya Martuah Sinaga mengatakan, tim modifikasi cuaca tiba di Jambi untuk melakukan intervensi terhadap potensi pertumbuhan awan hujan. Menurutnya, operasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan potensi awan yang terpantau sekitar 70% sehingga pertumbuhan awan dapat didukung dan menghasilkan hujan.
2: Dari tujuan dari modifikasi cuaca ini kita mengintervensi adanya potensi awan ya 70% itu kita pantau itu. Jadi kita lebih intens, kita mendukung pertumbuhan awan itu agar tidak punah gitu kan, agar awannya itu tumbuh dan menghasilkan hujan. Nah, harapan kita itu kegiatan modifikasi cuaca untuk membasahi wilayah-wilayah yang saat ini mengalami terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Jaya menyebutkan modifikasi cuaca ini diharapkan dapat membantu membasahi wilayah-wilayah yang masih mengalami kebakaran, khususnya kawasan lahan gambut yang membutuhkan waktu lebih lama untuk dipadamkan. Beberapa wilayah yang menjadi sasaran antara lain Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Dalam pelaksanaannya, penyemaian awan dilakukan menggunakan natrium klorida atau garam pada lapisan udara dengan sasaran awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Sri Wahyuni, Prasatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur harapkan peserta lomba cerdas cermat sebar luaskan edukasi demokrasi di sekolah. Sekaligus berharap kegiatan ini rutin digelar setiap tahun. Rekan Danu Yogyarto akan melaporkan selengkapnya untuk Anda.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur sukses menggelar ajang lomba cerdas cermat sebagai langkah strategis mengedukasi pemilih pemula agar cerdas dan bijak dalam berdemokrasi. Kegiatan yang diikuti oleh para pelajar ini dirancang untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan prosedur pemilu bagi generasi muda yang pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme seluruh peserta selama perlombaan berlangsung. Beliau menegaskan pentingnya kontinuitas program edukasi semacam ini dan berharap ajang LCC dapat kembali dilaksanakan secara rutin pada tahun-tahun yang akan datang.
2: Kita berharap teman-teman bisa berkursi dengan baik, bisa memberikan pengetahuan pemahamannya seluas mungkin dan bisa berprestasi ya untuk sekolahnya masing-masing. Dan tentu kami juga secara kelembagaan sebagai pelaksana berharap ini bisa kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang.
1: Tony menambahkan, selain mendorong para siswa untuk mengukir prestasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing, KPU Kabupaten Kaur menaruh harapan besar agar ilmu yang didapat tidak berhenti di ruang kompetisi. Para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan serta pemahaman demokrasi seluas-luasnya kepada sesama pelajar dan masyarakat sekitar. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara bersama reporter Rian Berlian bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afre Yenita, terkait ribuan data terindikasi transaksi judi online.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afre Yenita. Kita akan berbincang terkait Dinsos menemukan 4.322 data terindikasi transaksi judi online. Ibu, terkait data yang disampaikan ini, bisa dijelaskan Ibu terkait temuan dari Dinas Sosial yang menyatakan bahwa ada ribuan data di Kota Bengkulu terindikasi judi online.
2: Oh iya, terkait bantuan Bansos dari Kemensos, sekarang Kemensos itu benar-benar menyikapi terhadap PKM yang menerima bantuan itu ketika mereka menggunakan bantuan itu salah sasaran. Banyak tidak sesuai peruntukan, terindikasi mereka melakukan judi online, sehingga bantuan itu langsung di-stop. Namanya exclude, itu ada 4.322 KPM yang exclude. Otomatis, karena bansos itu tidak digunakan sesuai peruntukan, mereka dianggap sudah mampu, dan mereka keluar dari penerima bantuan. Dan itu dimiriskan desil 1 dan 2. Desil 1 dan 2 itu kan penerima PKH seharusnya. Nah, karena mereka exclude tadi, desilnya langsung naik. Karena dianggap mereka sudah banyak uang untuk melakukan judi online tersebut.
3: Jadi tidak berhak lagi menerima bantuan?
2: Tidak, mereka langsung hilang. Langsung dihilangkan oleh Kemensos itu sendiri. Nah, untuk itu himbauannya kepada masyarakat, terkhusus Kota Bengkulu, untuk benar-benar menggunakan bantuan dari Kemensos itu sesuai peruntukan, yaitu untuk pendidikan, untuk pangan mereka sendiri, dan untuk kesehatan. Kan diperuntukkan untuk itu, untuk kebutuhan hidup mereka, bukan digunakan judi online. Nah, terkadang itu yang menggunakannya itu bisa jadi anak yang ada di dalam KK itu. Jadi, siapa saja yang ada di dalam KK mereka yang terindikasi melakukan judi online, maka secara otomatis KK tersebut tidak menerima lagi bantuan. Iya, seluruhnya. Jadi kalau misalnya ibunya penerima bantuan, tapi anaknya melakukan aktivitas judi online, makanya ibunya dikeluarkan dari penerima bantuan tersebut. Jadi himbauan kita bagi orang tua dan penerima bantuan, benar-benar menggunakan bantuan sesuai peruntukan, tidak digunakan untuk judi online atau hal-hal kayak paylater. Itu juga menjadi kekhususan bagi Kemensos, tidak sesuai peruntukan dianggap.
3: Ini yang mendeteksinya dari Kemensos?
2: Dari Kemensos. Jadi Kemensos itu kan akan menarik data kita. Kan ketika kita HP kita, nomor HP kita itu kan sudah nyahut di KK kita. Siapa pengguna KK kita itu, HP itu. Nah, nanti dari nomor HP itu akan nyahut KK pengguna dan nik pengguna. Nah, secara otomatis nik pengguna itu, karena kita sudah satu data di Pusdatin, akan terdeteksi itu keluarga siapa yang menggunakan judi online tersebut.
1: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Sosial Afre Yenita. Selamat sore.

0: Mendengar wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Haryansyah dan kerabat kerja Belajar Sumba RRI Bengkulu mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal

Terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini di Pro 1 Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi pendengar masih melanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 20 nanti. Musik informasi masih terus hadir menemani Anda dimanapun berada, lagi ngapain aja saat ini, atau juga sore ini lagi dalam perjalanan pulang setelah aktivitas.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu malas-malasan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita di Cek Fakta pukul 17. Beredar sebuah unggahan di Facebook menampilkan infografis bergambar Presiden Prabowo Subianto dan menyebutkan di infografis tersebut bahwa pemerintah sedang mempersiapkan skema penyaluran bantuan sosial atau bansos baru berupa bantuan langsung tunai atau BLT. Infografis ini menyebutkan bahwa setiap warga penerima bantuan akan mendapatkan uang tunai rata-rata sebesar 5,4 juta rupiah. Dan unggahan tersebut disertai dengan narasi untuk Anda segera berkomentar dengan menyatakan hadir untuk mendapatkan BLT tersebut. Dan berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi resmi mengenai skema baru bansos sebesar 5,4 juta rupiah dengan menjadikan komentar hadir di Facebook sebagai syarat untuk bisa menerima bantuan sosial. Selain itu juga tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah yang menarasikan skema baru BLT tersebut, dan hingga saat ini pemerintah masih melanjutkan penyaluran sejumlah bantuan sosial sepanjang 2026 untuk masyarakat miskin dan rentan miskin, dan penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada DTSNN sebagai basis penentuan penerima. Dan program bansos yang masih disalurkan meliputi PKH, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, Program Indonesia Pintar, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, PBIJK, dan bantuan atensi dari Kementerian Sosial. Untuk itu masyarakat juga bisa mengecek status kepesertaan bansos melalui layanan resmi Cek Bansos Kementerian Sosial dengan memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP. Dan juga dapat mengecek langsung melalui aplikasi Cek Bansos yang disediakan oleh Kementerian Sosial. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
2: Ede serengange cara celocohan benengang.
1: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Delapan FM RRI Bintuhan.

Rumah Adat Sulawesi Tenggara. Rumah Adat Sulawesi Tenggara bernama Banuatada. Berbentuk rumah panggung dengan material utama kayu tanpa paku. Banuatada secara harfiah berarti rumah siku. Rumah adat Banuatada ini terdiri dari 3 jenis dibagi berdasarkan peruntukannya. Yang pertama, Kamali atau Marige, ini adalah merupakan istana tempat tinggal raja beserta keluarga. Banuatada Tare Patapale, tempat tinggal pejabat dan pegawai istana. Dan Banuatada Tare Talupale, merupakan tempat tinggal orang biasa. Rumah adat Kamali atau Malige merupakan peninggalan Kesultanan Buton yang sampai saat ini dikenal sebagai rumah adat Sulawesi Tenggara. Pada bagian rumah adat Malige terdapat hiasan dan simbol-simbol yang banyak dipengaruhi ajaran tasawuf. Rumah pada ketiga jenis Banuatada ini, perbedaan yang paling mencolok terlihat pada konstruksi bangunan Kamali atau Malige. Perbedaan ini dikarenakan rumah adat Kamali atau Malige diperuntukkan sebagai tempat tinggal raja atau istana, serta sebagai penanda kebesaran dan keagungan raja sebagai pemimpin dan pelindung rakyatnya. Pada hiasan dan simbol-simbol juga mengandung filosofi yang melambangkan kearifan lokal, nilai budaya, serta cerita peradaban Kesultanan Buton masa lalu yang terbuat dari bahan kayu jati dan kayu nangka.

0: Rumah Adat Nusa Tenggara Barat. Sahabat budaya, masyarakat Nusa Tenggara Barat telah membangun peradaban mereka sejak masa silam melalui serangkaian peristiwa sejarah. Kemajuan peradaban tersebut salah satunya terlihat dari rumah dalam loka yang merupakan rumah adat mereka. Rumah adat dalam loka merupakan desain asli rumah kediaman bagi raja-raja Sumbawa. Aspek adat dan kesukuan masyarakat setempat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah Islam karena pengaruh budaya Islam yang masuk saat itu. Nama rumah adat ini berasal dari dua kata dalam bahasa Sumbawa, yakni dalam yang berarti istana dan loka yang berarti dunia. Bangunan ini ditopang oleh 99 tiang yang melambangkan 99 sifat Allah atau Asma'ul Husna. Bagian luarnya sangat unik karena dilengkapi dengan kaban alas atau kebun istana, balabuko atau gapura, balajam atau rumah jam, dan tempat untuk lonceng istana. Selain itu, ada juga tangga yang tidak dilengkapi anak tangga, melainkan hanya berupa susunan papan datar. Susunan ini sengaja dibuat agar setiap orang yang hendak masuk ke rumah merunduk sebagai lambang penghormatan bagi raja. Selain itu, rancangan arsitekturnya pun berisi pesan filosofis. Adat barenti ko syara, syara barenti ko kitabullah. Yang berarti, semua aturan adat istiadat maupun nilai-nilai dalam sendi kehidupan Tau Samawa atau masyarakat Sumbawa harus berlandaskan pada syariat Islam.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
2: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

0: Rumah Adat Sulawesi Tengah. Rumah Tambi adalah rumah tradisional suku Lore yang berdiam di dataran tinggi beriklim sejuk di sebelah barat Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah yang terkenal akan peninggalan megalitiknya. Rumah Tambi berbentuk panggung dan berdiri di atas tiang yang terbuat dari kayu bonati. Bentuknya segi empat, atapnya berbentuk seperti jamur atau piramida yang terbuat dari daun rumbia atau ijuk dengan penahan bambu. Atapnya bersifat dominan dengan kemiringan sekitar 60 derajat, berfungsi pula sebagai dinding rumah. Rumah Tambi harus menghadap arah matahari terbit karena ada larangan dalam suku Lore untuk membangun rumah jika membelakangi matahari. Tangga rumah adat Tambi terbuat dari kayu bulat. Untuk rumah kepala adat, anak tangganya berjumlah ganjil, sedangkan masyarakat biasa berjumlah genap. Kita menuju ruangan dalam rumah Tambi, yang terdiri dari tiga bagian, yakni labona atau ruang utama, yang berfungsi sebagai ruang tamu bagi kerabat dekat, asari atau para-para, merupakan bagian serbaguna yang digunakan baik sebagai tempat tidur maupun sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka yang terletak di sekeliling labona di sepanjang dinding rumah. Bagian ketiga, yakni rapu atau tungku perapian yang terletak di tengah. Selain digunakan untuk memasak, rapu berfungsi sebagai penerangan kala malam hari dan sebagai penghangat ruangan kala suhu dingin. Hubungan rumah Tambi yang ditinggali kalangan bangsawan dipasangi tanduk kerbau, sedangkan yang ditempati kalangan rakyat biasa di bubungan tidak akan terdapat tanduk kerbau. Bentuk bangunan dan hiasan pada rumah Tambi memiliki makna simbolis, juga mengandung filosofi yang sangat berarti bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Jika kita lihat dari depan, rumah Tambi tampak berbentuk segitiga yang memiliki makna relasi horizontal atau vertikal. Dari segitiga yang merupakan garis horizontal, melambangkan hubungan antar manusia, sedangkan kaki segitiga melambangkan hubungan vertikal antara manusia dengan Sang Pencipta.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Sekatenan adalah suatu tradisi untuk menghormati arwah leluhur yang berwujud selamatan atau sesaji yang diselenggarakan oleh para raja. Pada awalnya, upacara ini terdiri dari dua tahap, yaitu Aswamedha berupa doa dan nyanyian untuk memuja arwah leluhur selama 6 hari. Tahap kedua adalah Asmarandana, pada hari ke-7 berupa pembakaran dupa disertai dengan semedi. Pada zaman Hindu Jawa, raja-raja Jawa melestarikan upacara tersebut. Sementara pada masa Wali Songo, upacara ini kemudian disesuaikan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir dan pendapat mengenai arti sekaten, salah satunya adalah berasal dari kata sekati, yaitu dua perangkat gamelan pusaka keraton yang dibunyikan dalam pelaksanaan acara. Pendapat lain adalah berasal dari kata sahadat taeni.

dalam keraton. Selama satu bulan sebelum dimulainya acara ini, biasanya diadakan pasar malam yang diselenggarakan di Alun-Alun Utara. Upacara sekatenan ini berlangsung tiap tanggal 6 sampai dengan 12 bulan Maulud di Kompleks Keraton dan Masjid Agung Yogyakarta. Sebagai penyelenggara dari upacara ini adalah pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

0: 98,8 FM RRI Bintuan.
1: Mozaik Nusantara.
2: Layang-layang ternyata bukan hanya sekedar mainan anak-anak, tapi juga menjadi festival internasional dengan nilai rupiah yang cukup tinggi. Di Bali, festival layang-layang menjadi ajang yang paling ditunggu para wisatawan. Festival Internasional Layang-Layang Bali diadakan setiap tahunnya sejak 1979. Di antara layang-layang modern, masyarakat Bali masih setia menerbangkan layang-layang tradisional lengkap dengan berbagai upacaranya. Inilah yang membedakan dengan ajang serupa yang digelar di negara lain seperti di Jepang maupun di Italia. Bentuk layang-layang tradisional yang menjadi primadona adalah burung raksasa dengan kepala mirip naga berukuran 15 meter dan ekornya sekitar 100 meter. Pembuatan layang-layang ini memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Penentuan hari untuk membuat layang-layang pun dipercayakan masyarakat kepada orang bijak. Saat pemilihan bahan, dilakukan pemberkatan di pura, dan setelah selesai, dilakukan upacara serupa. Tujuannya adalah agar layang-layang dan orang-orang yang menerbangkannya memperoleh perlindungan dan keselamatan. Baru kemudian dibawa ke arena festival dengan diiringi arak-arakan beranggotakan sekitar 50 orang. Anda ingin menikmati pemandangan lain dari Bali? Pergilah pada bulan Juni atau Juli. Pada bulan inilah langit Pulau Bali semarak dengan aneka warna layang-layang.

0: 98,8 FM RRI Bintuan Prayer. Satu buah lagu dari Penta Boys dengan Dek Sangke, lagu dari Sumatera Selatan di kesempatan sore hari ini. Mengantar kita ke pukul 17.53 menit waktu Indonesia Barat. Prayer kita tuntaskan kebersama kita lintas Bintuan sore di seri tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan di lintas Bintuan malam nanti akan ditemani oleh rekan kami Bobby Mawardi yang akan menemani orang dengar kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan juga di lain kesempatan.
1: Topeng, seluruh badan ditutup di rumbai-rumbai daun pisang, tongkat kayu serta
2: Anda mandau. Masih mendengarkan RRI.

Terakhir kami tuntaskan lagu-lagu nuansa daerah menemani Anda di sore hari ini. Dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam untuk edisi hari Jumat ya, 28 Agustus 2026. Dan kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Malam hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian acara, informasi dan hiburan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saat ini pukul 17.57 menit ya, saat ini menemani Anda menuntaskan berbagai aktivitas kami temani dengan lagu-lagu nuansa Islami jelang azan maghrib yang hari ini jadwal azan maghrib pukul 18.11 menit waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merah jiwa. Aku belajar. Aku belajar bersabar dari sebuah kemarahan. Aku belajar mengalah dari sebuah keegoisan. Aku belajar tersenyum dari suatu kesedihan. Aku belajar tegar dari suatu kehilangan. Hidup adalah belajar. Belajar bersyukur meskipun tak puas. Belajar ikhlas meskipun tak rela. Belajar taat meskipun berat. Belajar memahami meskipun tak sehati. Belajar sabar meski terbebani. Belajar memberi meski tak seberapa. Belajar mengasihi meski tak tersakiti. Belajar tenang meski gelisah. Belajar percaya meski susah. Belajar tabah meski cobaan menerpa. Aku belajar bahwa tidak selamanya hidup ini indah. Kadang Allah menyapaku melalui derita. Tapi aku tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkanku. Sebab itu aku belajar menikmati hidup dengan bersyukur. Aku belajar bahwa tidak semua yang aku harapkan akan menjadi kenyataan. Kadang Allah membelokkan rencanaku. Tapi aku tahu bahwa itu lebih baik dari yang kurencanakan. Sebab itu aku belajar menerima semua itu dengan sukacita. Aku belajar bahwa cobaan itu pasti datang dalam hidupku. Aku tak mau dipengaruhi setan untuk marah dan emosi. Aku tidak mau menyalahkan orang lain. Juga tidak mungkin berkata, tidak adil Allah. Karena aku tahu bahwa semua itu tidak akan melampaui kekuatanku. Sebab itu aku belajar menghadapinya dengan sabar. Aku belajar bahwa tidak ada kejadian yang harus disesali dan ditangisi. Karena semua rancangannya indah bagiku. Maka dari itu aku belajar bersyukur, bersabar, dan bersukacita dalam segala perkara. Karena semua itu menyehatkan jiwa dan menyegarkan hidupku. Saudaraku dan sahabatku, ketika kaki sudah tak kuat berdiri, bersimpuhlah. Ketika tangan sudah tak kuat menggenggam, lipatlah. Ketika kepala sudah tak kuat ditegakkan, menunduklah. Ketika hati sudah tak kuat menahan kesedihan, menangislah. Ketika hidup tak mampu untuk dihadapi, berdoalah. Allah selalu setia bersama kita. Dan apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh keyakinan, pasti Ia akan menerimanya. Allah mendengar lebih dari yang kita katakan. Allah menjawab lebih dari apa yang kita minta. Allah memberi lebih dari yang kita inginkan. Karena di belakang kita ada kekuatan yang tak terhingga. Di hadapan kita ada kemungkinan tanpa batas. Di sekitar kita ada kesempatan yang tiada akhir. Lebih dari itu, di atas kita ada Allah yang selalu menyertai. Ingatlah saudaraku dan sahabatku tercinta, cinta Allah itu abadi seperti lingkaran tak berawal dan tak berakhir. Bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

pencerah jiwa. Tentang kita. Saudara, hidup bukan hanya tentang aku, tetapi juga tentang kita dan mereka. Hidup itu juga tentang orang tuamu, tentang keluargamu, tentang orang-orang sekitarmu, tentang negerimu dan tentang agamamu. Buat apa kita ada kalau keberadaan kita tidak bermanfaat bagi orang lain dan manfaatnya tidak dirasakan oleh mereka? Hidupmu dikatakan hebat kalau kau bisa menghebatkan orang-orang yang lemah. Doa mereka tiada bersekat. Oleh karena itulah kau harus mendekatinya. Kebahagiaan di dalam dirimu itu adalah di dalam hati dan pikiranmu. Sementara di luar dirimu, kebahagiaan itu ada tatkala kau dekat dengan orang-orang yang perlu kau berdayakan. Martabatmu bukan ditentukan oleh banyaknya sertifikat, bintang jasa di pundak dan dadamu, tetapi ditentukan oleh seberapa kuat namamu ada di hati orang-orang di sekitarmu. Pujian hati dan pujian sejati bukanlah dalam bentuk gemuruh tepuk tangan tiada henti, tetapi justru ada di dalam hati, ya keluar dalam bentuk doa di saat-saat sepi. Jika ingin bahagia, maka bahagiakan orang lain. Jika ingin sukses, maka sukseskan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri.

tersebut hilang, melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan, melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita, datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam, dan pendengar, kami tuntaskan untuk lagu-lagu nuansa islami menemani Anda pada azan maghrib. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 18:55 waktu Indonesia Barat. Jelang warta berita sentral pukul 19, kami siapkan lagu hiburan menemani Anda, Pop Indonesia. Dan selamat malam, selamat istirahat, selamat memulai aktivitas malam ya untuk edisi 28 Agustus 2026. Semoga apapun aktivitas yang Anda rencanakan malam ini bisa terrealisasi dengan hasil yang sempurna.

DJ dengan Ku Ingin baru saja berlalu, dan pendengar membawa kita pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 mengikuti warta berita sentral dari Jakarta.

0: termasuk Bapak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Bapak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sondinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
2: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta. Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arif pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
0: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Salah satu yang tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini setelah kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal, dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
4: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU, ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka gitu ya.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRTV 3, Trisumudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
6: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
5: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan, dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
7: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tepatnya pemilihannya tetap kondusif dan dapat pemimpin yang amanat.
5: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Arogusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
8: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
1: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
8: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
9: Menurut saya bagus, kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja, sekolah pun berdampak. Penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
8: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutla di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono melakukan peninjauan ke waduk penempat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Wilhelmus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kantono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
11: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intek di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Impas Kuning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
10: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
12: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik secara pengembangan maupun secara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan pipanya masih ada yang bocor seperti yang dilihat tadi, bocor. Jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Imam Bonjol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
10: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU. Salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
13: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
14: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama Pam Banjarmasih menggelar sholat istisqo di halaman kantor Pam Banjarmasih. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air Pam Banjarmasih. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan Pam Banjarmasih bukan persoalan baru. Karena itu hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
13: Masyarakat, untuk itu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PDAM. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita dan PDAM bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
14: Sementara itu, Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi intake Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
15: Khusus yang ini, untuk intake Sungai Bilu, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, intake Sungai Bilu yang kapasitasnya 630 detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi, di atas 5 ribuan. Itu yang terjadi Pak.
14: Saat ini penanganannya seperti apa Pak?
15: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2, kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya, terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2, lalu itu kita bisa olah, baru kita distribusikan kepada masyarakat.
14: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
16: Bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
17: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
16: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 800 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
17: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
18: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
17: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
19: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. turnamen tenis tersebut, diikuti 14 peserta yang berasal dari kementerian lembaga dan badan usaha milik negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
20: Maka ini menjadi kekhasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian dan lembaga yang lain. Bisa saling silaturahim, ya, bukan hanya sehat saja, tetapi juga untuk harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN, ini yang kita sukai.
19: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
21: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Terutama nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
19: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa Di antaranya seperti pelatih timnas Indonesia John Hartman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya di antaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respect untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
0: Potensi konsolidasi kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia kita juga dibantu sama Trans Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bis ya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
22: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nira Bulitiloli, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Terima kasih pendengar Anda yang masih bersama kami di Bungkul Sore ini yang akan tutup nanti di pukul 20 ya. Masih menemani Anda yang lagi juga berkendara malam ini. Dan masih dengan hits-hits terbaik yang saya miliki.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah bersama saya Haryansyah di Bengkulu sore ini dari pukul 15 tadi. Dan nanti menemani Anda di pukul 20 hingga pukul 24 untuk Bengkulu malam ini ada rekan saya Hari akan hadir di Pro 1 Bengkulu karena informasi dan inspirasi. Jadi jangan kemana-mana.

dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 28 Agustus 2026. Sari berita. 4.000 warga Kabupaten Kaur belum melakukan rekaman KTP. Dukcapil imbau warga untuk tidak menunda melakukan perekaman KTP. Mengingat jika sampai usia 23 tahun belum melakukan perekaman KTP, maka data kependudukannya akan dinonaktifkan sementara. Pemkab Kaur berhasil meraih penghargaan dari Pemprov Bengkulu terbaik kedua Jamkes Award 2026. Dan inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Pemkab Kaur berhasil meraih penghargaan dari Pemprov Bengkulu terbaik kedua Jamkes Award 2026. Lili Rahman melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kaur berhasil meraih penghargaan di tingkat Provinsi Bengkulu. Kali ini Pemkab Kaur berhasil meraih penghargaan sebagai terbaik kedua dalam Jamkes 2026 kategori pemerintah kabupaten yang memberikan perlindungan pekerja rentan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kaur Gusril Pauzi yang diserahkan langsung oleh Gubernur Bengkulu. Rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Semarak Kota Bengkulu. Bupati Kaur Gusril Pauzi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bengkulu atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Kaur. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemkab Kaur dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja di Kabupaten Kaur. Gusril mengatakan penghargaan yang diraih tersebut tidak terlepas dari kerja keras pemerintah Kabupaten Kaur telah memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
3: Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan penghargaan seperti si Bengkulu mendapatkan reward yang nomor 2 jaminan BPJS tenaga kerja. Ini bentuk keseriusan pemerintah daerah. Kita mengangkatkan APBD untuk jaminan masyarakat Kabupaten Kaur. Semoga Kabupaten Kaur selalu meningkat, ya masyarakatnya selalu semua sehat dan terjamin semua kebutuhan dan keselamatan kerja.
2: Menurut Bupati Kaur, perlindungan terhadap pekerjaan rentan merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen agar masyarakat, khususnya pekerja yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, dapat memperoleh perlindungan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Ia menambahkan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Kaur untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Gusril berharap sinergi antara pemerintah Kabupaten Kaur dengan pemerintah Provinsi Bengkulu dapat terus diperkuat dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial. Dengan adanya kolaborasi tersebut, semakin banyak pekerja rentan di Kabupaten Kaur yang dapat memperoleh manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: KPU Kabupaten Kaur harapkan peserta lomba cerdas cermat sebarluaskan edukasi demokrasi di sekolah. Sekaligus berharap kegiatan ini rutin digelar setiap tahun. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Danu Yogyarto.
4: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur sukses menggelar ajang lomba cerdas cermat sebagai langkah strategis mengedukasi pemilih pemula agar cerdas dan bijak dalam berdemokrasi. Kegiatan yang diikuti oleh para pelajar ini dirancang untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan prosedur pemilu bagi generasi muda yang pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme seluruh peserta selama perlombaan berlangsung. Beliau menegaskan pentingnya kontinuitas program edukasi semacam ini dan berharap ajang LCC dapat kembali dilaksanakan secara rutin pada tahun-tahun yang akan datang.
5: Kita berharap teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik, bisa memberikan pengetahuan pemahamannya seluas mungkin dan bisa berprestasi ya untuk sekolahnya masing-masing. Dan tentu kami juga secara kelembagaan sebagai pelaksana berharap ini bisa kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang.
4: Tony menambahkan selain mendorong para siswa untuk mengukir prestasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing, KPU Kabupaten Kaur menaruh harapan besar agar ilmu yang didapat tidak berhenti di ruang kompetisi. Para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan serta pemahaman demokrasi seluas-luasnya kepada sesama pelajar dan masyarakat sekitar. Dari Kota Bintuhan, Danuyuk Erto melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Perum Bulog telah mulai menyalurkan bantuan beras. Sasaran penyaluran bantuan beras ini diberikan kepada sebanyak 24.042 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Bengkulu Selatan. Sementara total keseluruhan bantuan pangan beras yang disalurkan untuk masyarakat Bengkulu Selatan mencapai 721.260 kilogram atau sekitar 721,6 ton. Penyaluran bantuan beras kali ini merupakan alokasi untuk 3 bulan sekaligus, yakni bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga penerima manfaat nantinya akan memperoleh total 30 kg beras dengan rincian 10 kg untuk masing-masing bulan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkulu Selatan, Insinyur Haroni Murni mengatakan, bantuan beras ini akan didistribusikan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada kelancaran distribusi, tetapi juga memastikan beras yang diterima masyarakat berada dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Dalam rangka memeriahkan gerakan Semarak Merah Putih Kabupaten Kaur, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2 KP Bintuhan menghadirkan inovasi layanan di luar kantor LDK dan kegiatan bertajuk Pojok Pajak ini dipusatkan di Lapangan Merdeka beberapa waktu yang lalu dan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat setempat. Kepala KP2 KP Bintuhan Tri Setyo Nugroho menjelaskan bahwa penyelenggaraan pajak ini merupakan upaya perluasan jangkauan untuk waktu dan tempat layanan perpajakan dari KP2 KP Bintuhan. Selain meningkatkan fleksibilitas layanan, kegiatan ini juga sekaligus menjadi wujud sinergi dan kolaborasi erat antara pihak perpajakan dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaur dan mendukung kemudahan administrasi bagi warga. Melalui pojok pajak tersebut, para pengunjung dan masyarakat sekitar dapat memanfaatkan berbagai fasilitas layanan secara langsung, mulai dari konsultasi perpajakan, pendaftaran NPWP, pendanaan NIK dan NPWP hingga pelaporan SPT tahunan. Kehadiran layanan jemput bola di tengah keramaian acara daerah ini disambut positif oleh wajib pajak yang ingin menyesuaikan urusan perpajakan dengan praktis dan efisien. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan pembinaan terhadap sejumlah 12 Kepala Kantor Urusan Agama KUA yang belum lama dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan di Aula Kemenag Kabupaten Kaur, Jumat 28 Agustus 2026. Pembinaan ini menjadi bagian dari upaya Kemenag Kaur untuk memperkuat pemahaman dan persiapan para kepala KUA dalam menjalankan tugas di wilayah kerja masing-masing. Para kepala KUA yang baru dilantik diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan tanggung jawab serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman, dalam kesempatan tersebut memberikan sejumlah arahan dan pesan kepada para kepala KUA. Ia menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta tetap berpedoman pada ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kepala Kemenag Kaur juga mengingatkan para kepala KUA agar mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak di wilayah kerjanya. Menurutnya, KUA memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat sehingga diperlukan kerjasama yang baik dengan pemerintah kecamatan, desa, tokoh agama, dan masyarakat. Ribu warga Kabupaten Kaur belum melakukan perekaman KTP. Dukcapil imbau warga untuk tidak menunda melakukan perekaman KTP. Laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
6: Berdasarkan data dari Dinas Dukcapil, terdapat 400 warga Kabupaten Kaur yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP. Maka dari itu, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur meminta kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman untuk tidak menunda proses tersebut. Masyarakat dapat mendatangi kantor Dukcapil maupun lokasi pelayanan jemput bola di kecamatan-kecamatan yang telah disediakan oleh pemerintah untuk melakukan perekaman data biometrik. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, jika seorang warga sudah berusia 23 tahun namun belum memiliki KTP, maka datanya akan dinonaktifkan sementara. Kebijakan penonaktifan data kependudukan bagi warga yang belum melakukan perekaman KTP ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Seperti itu yang di usia 23 tadi, Pak, ada nggak pernah terjadi?
8: Banyak, Pak. Banyak, ya? Banyak yang usia itu dinonaktifkan. Data kita yang belum perekaman itu kurang lebih sekitar 4.000 itu data yang dinonaktifkan itu. Jadi mereka datang aja, nanti kita aktifkan langsung. Artinya bukan dibuang datanya, tapi kita nonaktifkan untuk sementara karena dia tidak aktif datanya. Kalau tidak ada pergerakan data di 5 tahun, Pak, itu otomatis dinonaktifkan datanya oleh aplikasi SIAT kita.
6: Kepemilikan KTP elektronik menjadi salah satu dokumen penting yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai keperluan administrasi, mulai dari mengakses layanan pemerintah, perbankan, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai pelayanan publik lainnya. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Demikian warta berita daerah produksi RRI Bintuhan untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bobby Mawardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Baru saja tadi kita dengarkan rangkaian informasi Warta Berita Daerah, rangkaian informasi yang berhasil dihimpun oleh tim liputan kami di lapangan sepanjang hari ini. Dan pendengar, di saat menikmati suasana malam, biasanya bisa sambil menikmati aneka minuman dan cemilan ya. Salah satu cemilan tradisional yang biasanya sering kita konsumsi, baik itu saat santai atau sebagai teman kopi, yang merupakan panganan tradisional, itu biasanya ada lepat binti. Ini sering dikonsumsi oleh masyarakat lokal ya. Nah, lepat binti ini menjadi bagian kuliner tradisional yang sudah dikenal sejak turun-temurun ya. Kalau masalah asal, ini ada yang bilang asalnya dari Sumatera Barat, bisa disebut lepek binti ya. Tapi kalau dari Bengkulu biasanya, kalau dari kotanya tuh nyebutnya lepek binti. Tapi kalau dari Serawai biasanya menyebut panganan yang satu ini lepat binti. Dan lepat binti ini berasal dari Provinsi Bengkulu ya. Panganan tradisional ini merupakan warisan turun-temurun yang sudah sangat lekat dengan kebudayaan masyarakat lokal. Lepek binti atau lepat binti ini merupakan kue yang dibungkus daun pisang, yang isinya selai kelapa ya, kemudian direbus. Cara membuatnya pun agak sedikit mudah kalau yang bisa ya. Jadi lepek binti ini bisa jadi teman spesial ya saat bersantai. Lepek binti ini memiliki nilai budaya yang tinggi dalam masyarakat kita, dan kue ini tidak hanya menjadi makanan sehari-hari tetapi juga bagian dari berbagai ritual dan upacara adat. Biasanya dalam perayaan seperti pesta pernikahan, khitanan, dan acara syukuran, lepat binti sering dihidangkan sebagai simbol kebersamaan dan kemakmuran. Selain itu, pembuatan lepat binti juga menggambarkan kearifan lokal dalam memanfaatkan bahan-bahan alami yang tersedia di sekitar. Dan penggunaan daun pisang sebagai pembungkus ini menunjukkan hubungan yang erat antara masyarakat dan alam sekitar. Dan pendengar, tetap setia bersama kami. Jangan lewatkan nanti lagu-lagu Campursari akan hadir pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Malam.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting

0: Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Ya penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
3: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
4: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
3: Oh ya?
4: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
3: Ih, kamu bisa aja.
5: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Nadia. Sisakan satu untukku. Baru saja berlalu dan sudah membawa kita pada pukul 20:59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih stay di sini ya. Dan selanjutnya kita akan bersama dalam Ancang Sana Udara lagu-lagu campur sari. Nanti Anda bisa bergabung sama kami via line telepon 0739-61655 untuk request lagu-lagu campur sari ataupun berkirim salam dan juga berbagi informasi ringan ya hingga pukul 22 nanti ya untuk malam ini. Terima kasih dan semoga semuanya dalam kondisi yang sehat, tak ada kurang satu apapun.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar masih menemani Anda di Campur Sari ya. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu favorit Campur Sarinya, silakan ditunggu di 0739616555 untuk berkirim salam juga sambil berbagi informasi ringan barangkali ya. Dan kita dengarkan kembali berikut ini ada Ireng Manis dari Ati.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tak ayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisatanya terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian

0: tinggal di Kota Bengkulu, jadi untuk ada memilih bertiga hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Terus kalau dalam satu tahun bisa dibilang sekitar 4 kali. Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
1: Tak hanya di satu pantai, akan tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
2: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya di Pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini lautnya ya, terasa alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya, ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
1: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja, yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

masih bersama kami di Lintas Binduan Malam dan masih dalam sajian lagu-lagu campur sari. Untuk kalian yang ingin bergabung boleh lagi di 0739 61565.

0: Walas, malam minggu, duit gak gablek. Sir-siran ya turun duit. Sena nemu ni konco-konco awis nangone perapatan lho.
1: Isi bos
0: ya. Apa ya apa kabar?
2: Mau dinamakan
0: tuan. Oh, sama ilmu.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Halo RRI.
0: Radio Republik Indonesia hadir dengan program Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik di kota Anda melalui siaran RRI Bintuan. Dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan aspirasi Anda melalui WhatsApp di nomor 0811-7901-655 atau di nomor telepon di 0739-616-55. Suara Anda

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
6: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru, boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Pendengar kami tuntaskan lagu-lagu campur sari untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita bertemu lagi untuk menyajikan lagu-lagu campur sari pada minggu depan ya, pada jam dan gelombang yang sama. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selanjutnya kita akan mendengarkan jazz musik bersama Pro 1.

Marjati, atau yang dikenal dengan Ratu Zamban, mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Gelar pahlawan anak negeri atau pahlawan nasional sudah selayaknya disematkan kepada tokoh Bengkulu yang satu ini. Betapa tidak, pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Zamban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dua pejabat kolonial ini, masing-masing Half van Amstel dan Controller Carstens, didampingi 4 orang Depati Negeri 9, menyeberangi Sungai Bitunan menggunakan rakit. Saat itu, salah satu Depati yang mendampingi ialah Marjati. Dan dengan menggunakan parang tajam, Ratu Zamban berhasil melakukan pembantaian terhadap dua pejabat kolonial ini. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu Ratu Zamban karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Zamban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat. Sehingga Belanda juga kesulitan membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Pada tahun 1889, Belanda mengeluarkan makluman ke seluruh negeri akan memberikan hadiah yang besar kepada siapa saja yang dapat menangkap Marjati atau Ratu Zamban. 24 Maret 1889, pada tengah malam, Ratu Zamban ditangkap dan dieksekusi di atas rakit, sebagaimana dua pejabat Belanda dieksekusi oleh Ratu Zamban, dan dia dimakamkan oleh masyarakat di Desa Bintunan, Kecamatan Batinau. Ratu Zamban adalah gelar yang diberikan kepada seorang pasirah oleh tua-tua masyarakat di Desa Bintunan, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1874. Tanda penghargaan dan penghormatan itu diberikan kepada Marjati yang dinilai telah berhasil membela kepentingan rakyat dan sekaligus telah berhasil membunuh dua orang penguasa kolonial Belanda. Saat ini, nama Ratu Zamban diabadikan sebagai salah satu kecamatan yang ada di kota Bengkulu dan salah satu universitas yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu dan dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station, inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station, inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

Peristiwa Montfolens. Selama 140 tahun, Inggris berkuasa, tidak kecil perlawanan rakyat yang berkobar. Salah satu pertempuran hebat yang pecah antara rakyat pribumi dan kolonial Inggris terjadi pada tanggal 27 Desember 1807. Pertempuran itu terjadi di Mount Folex, yang terletak antara Fort Marlborough dan daerah Seleban. Malam itu, Residen Inggris Thomas Parr, yang terkenal bertangan besi, tewas di tangan rakyat. Pahlawan yang mengakhiri riwayat Thomas Parr itu bernama Si Anyut dan Rajo Lelo alias Si Banjar bersama Adipati Sukarami. Mereka adalah pelopor perjuangan di Mount Folex. Banyak yang gugur, tapi sedikit yang tercatat. Bahkan mereka yang gugur setelah mewakafkan hidupnya tidak terkenal dalam literasi sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Persatuan Informasi dan Inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami Persatu RRI Bungkulu di 92,5 ataupun untuk Anda yang menyimak melalui RRI Playgo. Satu informasi mendengar, ini mengenai Benteng Kesultanan Buton. Kabupaten Buton tidak hanya kaya akan wisata bahari ya pendengar, tetapi juga wisata sejarah yang sudah dikenal hingga ke penjuru dunia. Salah satu yang paling populer adalah Benteng Kesultanan Buton ini, mendengar. Kesultanan Buton itu punya sistem pertahanan yang sangat kuat ya. Bentengnya memang terpusat di Kota Bau-Bau, tapi juga ada benteng di beberapa wilayah seperti di Buton Selatan. Lebih lanjut dikatakan Basiran, pada dasarnya Kesultanan Buton memang terkenal dengan banyaknya benteng. Ini dikutip dari media online kami, mendengar. Benteng Keraton Buton merupakan benteng terluas di dunia. Pusat lokasinya ada di Desa Wisata Limbo Wolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng Keraton Buton juga sudah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia MURI dan Guinness Book Record pada September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23.375 hektar. Luas sekali ya, mendengar. Berdasarkan informasi dari situs jejaring desa wisata Kemenparekraf, kawasan benteng ini dikenal dengan Wolio yang merupakan pusat Kesultanan Buton. Menurut sejarahnya, Benteng Kesultanan Buton diperkirakan sudah dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton III bernama Lasangiji, bergelar Sultan Kaimuddin 1591-1596. Mulanya benteng ini dibangun dalam bentuk tumpukan batu yang disusun mengelilingi komplek istana. Mulanya seperti itu, pendengar. Tujuannya untuk membuat pagar pembatas antara komplek istana dengan perkampungan masyarakat sekaligus sebagai benteng pertahanan. Nah, seiring berjalannya pemerintahan Kesultanan Buton, benteng ini kemudian dijadikan sebagai bangunan permanen, pendengar, yang nyatanya memberi pengaruh besar terhadap eksistensi kerajaan. Benteng Keraton Buton memiliki 12 pintu gerbang, pendengar, disebut Lawa, dan punya 16 emplasmen meriam yang disebut Baluara. Hingga saat ini, Benteng Kesultanan Buton bisa dilihat di kawasan Kabupaten Buton maupun di Kota Bau-Bau. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, pendengar, Benteng Kesultanan Buton saat ini masih kokoh dan kerap dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Buton.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 07.

Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar para pecinta Rungan Malam RRI Bengkulu dimanapun berada. Sebelum berpisah bersama Lintas Pukul Malam, kami sampaikan untaian kata Rungan Malam sebagai penyejuk hati, pengarah langkah. Semoga hari-hari yang akan kita lewati jauh lebih baik, lebih bermakna daripada hari yang telah kita lewati. Saat akan menjatuhkan pilihan, carilah pasangan hidup yang seperti sepatu. Mengapa begitu pendengar? Sebab pasangan terbaik itu seperti sepatu. Antara sepatu kanan dan kiri tak pernah sama. Akan selalu ada goresan, warna atau luka yang berbeda pada sepatu kanan dan kiri. Walau begitu pendengar, sepatu kanan dan kiri selalu serasi. Saat berjalan, sepatu kanan dan kiri mungkin terlihat tak kompak. Kadang satu di depan, satu di belakang. Satu di kanan, satu di kiri. Namun tujuan sepatu kanan dan juga kiri selalu sama. Tak ada sepatu yang berjalan sendiri-sendiri. Sepatu juga tak pernah berganti posisi. Sepatu kanan tahu posisi dan porsinya sendiri. Begitu juga dengan sepatu kiri, dengan berada di posisi dan perannya masing-masing. Sepatu kanan dan kiri selalu saling melengkapi dengan indah. Dalam berbagai hal, sepatu juga mengajarkan hal yang indah. Mereka selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau tinggi. Saat suami memiliki peran mencari nafkah, maka istri perlu menjaga rumah tangga. Saat suami harus di rumah dan juga menjaga rumah, istri juga bisa bekerja serta berkarir. Kedudukan suami dan istri selalu sederajat. Terakhir, sepatu baru bisa berarti ketika ada satu pasang. Apalah arti satu sepatu kanan atau satu sepatu kiri? Temukanlah orang yang membuat Anda merasa memiliki arti. Hiduplah dengan orang yang membuat Anda merasa begitu menikmati segala momen kehidupan dalam kebersamaan seperti sepatu. Selamat malam.

pendengar di berapa-berapa berada, dengan ini setelah tugas kami menyelenggarakan acara secara sepanjang hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Kita jumpa kembali besok pagi pendengar pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Haryandika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 1.

0: Kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bintaradio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BintaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia Bengkulu di mana saja berada, rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, khususnya nikmat keimanan dan nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Religi Pagi melalui siaran Radio Republik Indonesia Bengkulu. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melalui acara Religi Pagi kali ini kita akan membahas sebuah topik, yakni bahagia dengan bersyukur. Kaum muslimin rahimakumullah. Setiap detik dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini semua yang kita rasakan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita bangun tidur hingga kita tertidur kembali, semuanya adalah rangkaian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernapas dengan lega, kita bisa menghirup oksigen di pagi hari ini, semuanya adalah berkat rizki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita membayangkan bagaimana kalau kita tidak bisa menghirup oksigen, atau oksigen yang kita butuhkan ini andai kata harus kita beli, maka berapa jumlah uang yang harus kita keluarkan untuk bernapas dengan menggunakan oksigen di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, rangkaian kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini hendaklah kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Tetapi sebaliknya, jika kamu kafir terhadap nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Nikmat-nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita cukup banyak, tidak terhingga. Bahkan andai kata kita ingin menghitungnya, kalaulah air laut dijadikan tinta dan semua ranting-ranting di atas muka bumi ini kita jadikan penanya, maka itu belum bisa, belum mampu untuk menghitung dan menulis nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Apa yang membuat kita bahagia di muka bumi ini? Jika kita tulis jawabnya, pastilah puluhan bahkan ratus orang menjawab dengan versinya masing-masing. Mulai ada yang punya istri yang cantik, ada juga yang mengatakan ia akan bahagia jika mempunyai rumah yang besar, ada juga yang mengatakan ia bahagia kalau memiliki mobil yang mewah, ada juga yang mengatakan ia akan bahagia jika memiliki kapal pesiar yang mewah. Pokoknya bermacam-macam versinya sesuai dengan pikiran masing-masing. Namun benarkah bahagia selalu identik dengan gemerlap dunia? Kita seringkali menganggap bahagia adalah sesuatu yang nampak di depan mata atau berupa materi.
sehingga secara tidak langsung dan terus-menerus terbentuk dalam diri kita sebuah persepsi bahwa bahagia yang identik dengan kemewahan dan sesuatu yang wah lainnya. Dengan kata lain, jika keduniaan tersebut tidak lagi kita miliki, otomatis kita tidak akan bahagia. Tetapi apakah persepsi atau pendapat demikian betul? Sebenarnya, dunia tidak pernah mengukir sejarah tentang orang yang mempersepsi kebahagiaan hidupnya dengan sesuatu yang berbau dunia. Dapat merasakan kebahagiaan tidak hakiki. Faktanya, tidak sedikit di antara para penguasa, pejabat, pengusaha, dan kalangan jet set lainnya, malah hidup mereka menjadi menderita karena terlena dengan kemewahan yang mereka miliki. Kita tidak dilarang bahagia dengan memiliki mobil mewah. Kita tidak dilarang bahagia dengan memiliki rumah yang megah, memiliki banyak perusahaan, memiliki istri yang cantik, atau mampu menyekolahkan anak hingga ke luar negeri. Tapi semua kepemilikan tersebut selayaknya kita syukuri sebagai anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya, bukan satu-satunya sarana menuju puncak kebahagiaan. Selama hidupnya, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling bahagia, meski hidupnya sangat sederhana, malah seringkali kekurangan. Beliau biasa tidak makan kenyang hingga beberapa hari lamanya. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang sepanjang 3 hari berturut-turut. Kalau mau pasti beliau makan kenyang, tetapi beliau selalu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Fatimah radhiyallahu anha pernah mendatangi ayahnya dengan membawa sepotong roti yang besar. Kata beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Makanlah roti ini." Tetapi apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyuruh Fatimah untuk menyimpan dan memberikan roti itu kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafsah yang notabene adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ayahnya Umar bin Khattab tentang kehidupan suaminya. "Ceritakan kepada aku tentang pakaian beliau," kata Umar. Hafsah menjawab, "Beliau hanya memiliki 2 baju warna merah yang biasa dipakai sholat Jumat dan yang satu yang lainnya." Kaum muslimin, para pendengar rahimakumullah, apakah makanan yang beliau makan adalah makanan yang paling lezat? Umar bertanya kembali. "Makanan yang beliau makan yang paling lezat adalah roti dari tepung kasar yang dicelupkan dalam minyak. Namun beliau menikmatinya dan membahagiakannya kepada orang lain." Umar bertanya, "Bagaimana dengan alas tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Hafsah pun menjawab, "Sehelai kain tebal. Saat dingin kain itu dilipat 2. Satu yang di bawah untuk kasurnya dan satu sebelahnya sebagai selimut. Saat panas kain itu dilipat 4. Separuh untuk selimut dan separuh lagi untuk alas tidur." Mengapa hidup dalam keadaan yang demikian memprihatinkan beliau tetap bahagia? Kuncinya adalah dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersyukur otomatis tidak pernah mengeluh karena hatinya lapang menerima setiap pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, walaupun sekecil apapun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
penelitian tentang bahagia pernah diterbitkan dalam Journal of Positive Psychology yang mengatakan atau yang menemukan cara mudah untuk menemukan kebahagiaan, yaitu pikiran dan niat untuk menjadi bahagia. Penelitian ini membuktikan bahwa hanya dengan mencoba berpikir menjadi bahagia sudah cukup untuk meningkatkan rasa bahagia dalam hidup. Jadi, tidak harus memiliki banyak kekayaan, tidak dengan kemewahan, tidak pula dengan kedudukan dan harta yang gemerlap. Bagi orang yang beriman, bahagia adalah bersyukur atas anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Meskipun nikmat itu kalau dilihat jumlahnya hanya sedikit, ia akan berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengeluh, sebab ia yakin bahwa Allah Maha mengetahui setiap kondisi hambanya. Bahkan ia semakin bersyukur ketika melihat dan merenungi kehidupan orang-orang yang berada sangat kekurangan di sekelilingnya. Jadi bahagia itu sebenarnya soal persepsi saja. Kunci bahagia, mari kita lihat soal kehidupan, soal dunia, kita lihat orang yang berada di bawah kita. Tetapi soal akhirat, mari kita lihat orang yang lebih dari kita. Kalau kita punya motor misalnya, kita lihat tetangga kita yang punya sepeda, maka kita akan bahagia. Sebaliknya, kalau kita punya sepeda, lihat tetangga kita yang hanya jalan kaki saja, maka kita akan bahagia. Tetapi soal akhirat, soal ketakwaan, mari lihat ke atas. Kalau orang lain sholatnya sempurna, bisa sholat berjamaah di masjid walaupun ekonominya terbatas, kenapa kita tidak mampu melakukannya? Dengan melihat demikian, maka timbullah motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita senantiasa bersyukur di dalam kehidupan ini, karena syukur adalah kunci untuk mewujudkan kebahagiaan yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan melalui religi pagi-pagi ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cerah jiwa. Bertawakallah. Alkisah, seekor rusa betina sedang hamil tua. Ketika mendekati detik-detik kelahirannya, rusa ini pergi ke suatu tempat yang jauh di sisi hutan yang berdekatan dengan sungai. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak ia bayangkan terjadi. Terdengar suara gemuruh dari langit, dan tiba-tiba tampak kilat yang menyambar ke permukaan bumi. Hutan kering ini terbakar dahsyat karena percikan api dari petir tersebut. Ketika rusa ini menoleh ke kiri, tampak seorang pemburu telah siap melesatkan anak panah ke arahnya. Saat menoleh ke kanan, ia pun terkejut melihat seekor singa lapar yang siap menerkamnya. Tiada pilihan bagi rusa ini selain mati dimangsa singa, mati terkena panah, mati terbakar, atau mati tenggelam karena melompat ke sungai. Yang jelas, bahaya mengancam dari berbagai penjuru dan tidak ada lagi kesempatan untuk berlari. Lalu, apa yang harus ia lakukan? Bersedih merintih, menangis dan menjerit, atau ia harus berlari sementara kondisinya begitu lemah? Atau menyerah pada keadaan? Rusa pun pasrah. Dia hanya fokus untuk melahirkan bayinya. Lalu, apa yang terjadi? Kilat-kilat yang menyambar mengganggu pandangan si pemburu. Akhirnya, panah yang dilesatkan pun meleset dan mengenai si singa lapar. Singa itu mati seketika. Tiba-tiba, hujan datang begitu deras dan memadamkan kebakaran di hutan tersebut. Pemburu lari mencari tempat berteduh dan tidak fokus lagi kepada rusa tersebut. Rusa pun melahirkan dengan selamat. Saudara dan sahabatku, segala kesulitan menyerbumu dari segala arah. Masalah datang bertubi-tubi, seakan tidak memberimu kesempatan untuk bernapas lega. Masalah di tempat bekerja, masalah di dalam rumah, masalah di jalan.

masalah dengan anak-anak kita, semuanya datang bersamaan. Seakan kamu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jadilah seperti rusa, biarkan semuanya berjalan apa adanya. Lakukan sesuatu yang mampu kau lakukan. Selebihnya, serahkan kepada Allah, karena Allah yang mengatur jalan kehidupanmu. Saudara dan sahabatku, sungguh Allah menyayangi hambanya melebihi kasih sayang ibu pada anaknya. Allah yang akan menyelesaikan semua masalahmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Jangan berkata, "Allah, aku memiliki masalah yang besar." Katakan, "Wahai masalah, aku memiliki Allah yang maha besar."

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, pendengar. Senang sekali rasanya Rizka masih menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu pagi ini. Dan sesaat lagi kita akan perbarui ruang informasi Anda dalam Warta Berita Daerah untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2026.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Satu RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Sabtu 29 Agustus 2026. Sari Berita. Memasuki puncak musim kemarau, BMKG mengimbau masyarakat di Provinsi Bengkulu diminta tetap mewaspadai perubahan kondisi cuaca dan kualitas udara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bengkulu, Monef 64 SPPG, pastikan program MBG berjalan optimal. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Memasuki puncak musim kemarau, BMKG mengimbau masyarakat di Provinsi Bengkulu diminta tetap mewaspadai perubahan kondisi cuaca dan kualitas udara. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat di Provinsi Bengkulu diminta tetap waspada perubahan kondisi cuaca dan kualitas udara. Imbauan ini disampaikan menyusul kondisi udara di Bengkulu yang dalam 2 pekan terakhir terpantau mengalami penurunan. Berdasarkan informasi BMKG, kondisi tersebut sejalan dengan periode musim kemarau yang saat ini mencapai puncaknya pada Agustus. Cuaca yang cenderung panas dan kering selama periode ini mendapat mempengaruhi kondisi lingkungan dan kualitas udara. Meski memasuki musim kemarau, Bengkulu masih berpotensi mengalami hujan di sejumlah wilayah, namun intensitas dan curah hujan yang terjadi relatif lebih rendah dibandingkan periode musim hujan. Forecaster BMKG Fajar mengatakan kondisi udara di Bengkulu dalam 2 pekan terakhir terpantau kurang baik. Masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan diimbau menggunakan masker sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesehatan.
2: Kualitas udara yang belakangan ini ada, memang di laporan kita dari Stasiun Klimatologi Bengkulu menunjukkan ada fluktuasi fluktuatif yang beberapa hari yang lalu, yang hujan sebelum hujan tadi malam, agak di kondisinya agak jelek ya, artinya PM2.5-nya konsentrasinya cukup tinggi di Provinsi Bengkulu. Dan juga kita pantau visibility juga agak berkurang. Visibility maksudnya jarak pandang agak berkurang. Nah, kita belum tahu di mana lokasi tempat kebakaran hutannya atau segala macamnya, belum tahu ya. Tapi kita ada asap, ada apa namanya, menurunnya jarak pandang. Yang pasti itu nggak tahu kita kiriman atau dari Provinsi Bengkulu, kita nggak tahu sumbernya dari mana.
1: BMKG juga meminta masyarakat memperhatikan kondisi lingkungan, terutama ketika cuaca panas dan kering berlangsung. Masyarakat diharapkan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, serta tetap menjaga kondisi lingkungan di sekitar tetap aman. Selain itu, masyarakat diminta terus mengikuti perkembangan informasi dan perkiraan cuaca terbaru dari BMKG. Kondisi ini penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan kondisi cuaca yang terjadi. Dengan kewaspadaan dan kesiapsiagaan selama periode puncak kemarau, masyarakat diharapkan dapat mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin muncul. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta pemantauan kondisi cuaca menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko akibat penurunan kualitas udara. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bengkulu Monef 64 SPPG pastikan program MBG berjalan optimal. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisri Mustafa.
3: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bengkulu mulai melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dilaksanakan sejak Juni 2026. Untuk wilayah kerja KPPN Bengkulu, MONEV mencakup 64 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan fokus pada ketenagakerjaan, operasional keuangan, dan keamanan pangan. Kepala KPPN Bengkulu Muhammad Arif Barata mengatakan MONEV dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai ketentuan. KPPN juga memantau mekanisme pembayaran kepada supplier, termasuk pola pembayaran yang dilakukan SPPG dalam memenuhi kebutuhan program MBG. Selain aspek keuangan, MONEV mencakup alur pelaksanaan MBG dari saat mulai barang tiba, pengolahan makanan, pendistribusian, hingga makanan diterima penerima manfaat. Petugas juga mencatat kendala seperti kondisi jalan dan keterlambatan distribusi, serta memperhatikan pelayanan bagi penerima manfaat yang terdiri dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas.
4: Pertahap atau bagaimana ya, itu juga dari sisi tata kelola keuangan yang menjadi fokus kita. Yang kedua, samping itu juga ada hal lain ya, seperti tentang teknis istilah alur ya, alur bagaimana barang itu datang sampai dimasak, sampai diantar dan diterima oleh penerima manfaat, itu yang kita MONEV ya. Nah, kemudian juga ada hal lainnya yang sifatnya mungkin karakteristiknya macam-macam, masa-masa yang di lapangan, misalnya apa, jalannya ini rusak.
3: Muhammad Arif Barata mengatakan hasil MONEV dilaporkan melalui sistem setiap pekannya agar kondisi masing-masing daerah dapat dipantau KPPN Bengkulu dan pemerintah pusat. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan.
0: Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan pentingnya sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Kejati Bengkulu untuk mengawal berbagai program pembangunan daerah agar berjalan tepat sasaran dan aman sesuai regulasi. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang baru, Anton Delianto, di ruang kerja Gubernur Bengkulu kemarin. Pendampingan hukum dinilai sangat krusial agar berbagai kebijakan mulai dari pembangunan infrastruktur hingga perbaikan fasilitas publik tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Di tengah kondisi keterbatasan fiskal daerah yang menuntut efisiensi anggaran, Helmi memaparkan sejumlah agenda prioritas yang membutuhkan pengawasan dan kolaborasi. Beberapa di antaranya mencakup program rehabilitasi sanitasi sekolah agar lebih bersih dan layak, sehingga peningkatan kualitas layanan kesehatan di RSUD M. Yunus. Selain itu, Gubernur turut menyambut baik dan mendukung rencana Kejaksaan Agung untuk membangun rumah sakit Adiaksa di Bengkulu guna memperlengkap fasilitas medis bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Kajati Bengkulu Anton Delianto menyambut hangat ruang kolaborasi yang dibuka oleh Pemprov Bengkulu serta menyatakan kesiapannya untuk mendampingi jalannya roda pembangunan. Jaga kesehatan dan lingkungan, warga diimbau lebih waspada di musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
5: Musim kemarau tidak hanya membawa cuaca panas, tetapi juga meningkatkan resiko gangguan kesehatan dan masalah lingkungan yang perlu diantisipasi masyarakat. Akademisi mengingatkan, kebiasaan sederhana seperti mencukupi kebutuhan air, menjaga kebersihan, dan tidak membakar sampah dapat menjadi langkah penting untuk melindungi diri sekaligus lingkungan. Kondisi udara yang lebih panas dan kering dapat membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan, terutama bagi warga yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan kebutuhan cairan, memilih waktu aktivitas yang lebih aman, serta melindungi diri dari paparan panas dan debu secara berlebihan. Akademisi Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Dr. Dery Kermelita mengatakan bahwa menjaga kesehatan manusia tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kondisi lingkungan. Musim kemarau menjadi waktu yang tepat untuk meningkatkan kesadaran dalam menggunakan sumber daya alam secara bijak, terutama air bersih. Dan masyarakat juga diharapkan tidak melakukan tindakan yang dapat memperparah pencemaran maupun memicu kerusakan lingkungan saat kondisi vegetasi dan juga tanah sedang kering.
6: Ketika kita memasuki kemarau, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, karena kemarau itu posisinya adalah di mana debit hujan itu berkurang, kemudian juga meningkatnya debu di partikel udara, serta meningkatnya risiko kebakaran lahan. Nah, dari perspektif kesehatan lingkungan, itu perubahan ini sangat berkaitan. Ketika air ini sedikit atau berkurang di masyarakat, maka masyarakat nanti akan menggunakan sumber air yang tidak layak biasanya. Kemudian juga ketika debu berterbangan, ini resiko penyakit saluran udara, penyakit saluran pernapasan, itu juga sangat-sangat berisiko bagi masyarakat. Untuk itu, di musim kemarau ini bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan kesehatan yang nantinya akan berdampak kepada kesehatan, kepada penyakit yang berhubungan dengan udara, air, dan juga nanti vektor.
5: Selain itu, pembakaran sampah terbuka perlu dihindari karena api lebih mudah merambat ketika rumput dan juga dedaunan berada dalam kondisi kering. Asap hasil pembakaran juga berpotensi menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta warga yang sensitif terhadap gangguan pernapasan. Upaya menjaga kesehatan dan lingkungan pada musim kemarau harus berjalan beriringan sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap diri sendiri dan generasi mendatang. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kolaborasi semua pihak dinilai penting dalam mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
7: Upaya mitigasi bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga kebencanaan, dan masyarakat. Kolaborasi seluruh pihak dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Sekretaris Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC Bengkulu, Nici Jarsi, menegaskan, langkah awal dalam mitigasi adalah mengenali berbagai ancaman yang berpotensi terjadi di suatu daerah, kemudian memahami tingkat risiko serta cara yang dapat dilakukan untuk menguranginya. Selain itu, masyarakat juga perlu mempelajari sejarah kejadian bencana dan dampak yang pernah ditimbulkan sebagai bahan untuk meningkatkan kewaspadaan.
8: Sebenarnya itu jadi tantangan kita semua, baik pemerintah maupun MDMC maupun masyarakat, sebagai tanggung jawab kita bersama. Kita bisa melihat dari mengenal dulu sih apa itu ancaman yang terjadi di daerah kita, kemudian besar nggak sih risikonya, terus gimana cara nguranginya, dan dilihat juga dari sejarah, kemudian dilihat juga dari bencana yang pernah terjadi itu dampaknya seperti apa. Kalau kita tidak paham dampaknya bakal besar nggak, tapi akan tetap terus kita upayakan untuk terus memberikan wadah lah untuk masyarakat. Pelatihannya seperti apa, kita akan selalu rutin untuk memberikan pelatihan-pelatihan, baik itu di tempat umum, mungkin di rumah sakit, di sekolah, di pengajian, itu akan terus kita bawa untuk mitigasi bencana.
7: Nici menambahkan, MDMC Bengkulu akan terus berupaya menyediakan wadah edukasi dan pelatihan mitigasi bencana bagi masyarakat di berbagai lingkungan. Pelatihan tersebut akan dilakukan secara rutin, baik di ruang publik, rumah sakit, sekolah, maupun kegiatan keagamaan, sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang lebih siap menghadapi potensi bencana. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan pembinaan terhadap sejumlah 12 kepala kantor urusan agama yang belum lama dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan di Aula Kemenag Kabupaten Kaur pada Jumat 28 Agustus 2026. Pembinaan ini menjadi bagian dari upaya Kemenag Kaur untuk memperkuat pemahaman dan kesiapan para kepala KUA dan menjalankan tugas di wilayah kerja masing-masing. Para kepala KUA yang baru dilantik diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan tanggung jawab serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Lukman, dalam kesempatan tersebut memberikan sejumlah arahan dan pesan kepada para kepala KUA yang menekankan pentingnya menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta tetap berpedoman pada ketentuan dan regulasi yang berlaku. 4.000 warga Kabupaten Kaur belum melakukan perekaman KTP. Dukcapil imbau warga untuk tidak menunda melakukan perekaman KTP, mengingat jika sampai usia 23 tahun belum melakukan perekaman KTP, maka data kependudukan akan dinonaktifkan sementara.
9: Berdasarkan data dari Dinas Dukcapil, terdapat 400 warga Kabupaten Kaur yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP. Maka dari itu, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur meminta kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman untuk tidak menunda proses tersebut. Masyarakat dapat mendatangi kantor Dukcapil maupun lokasi pelayanan jemput bola di kecamatan-kecamatan yang telah disediakan oleh pemerintah untuk melakukan perekaman data biometrik. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan, jika seorang warga sudah berusia 23 tahun namun belum memiliki KTP, maka datanya akan dinonaktifkan sementara. Kebijakan penonaktifan data kependudukan bagi warga yang belum melakukan perekaman KTP ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10: Seperti itu yang di usia 23 tadi, Pak, ada nggak pernah terjadi?
11: Banyak, Mbak. Banyak, ya? Banyak, banyak yang usia itu dinonaktifkan. Data kita yang belum perekaman itu kurang lebih sekitar 4.000, itu data yang dinonaktifkan itu. Jadi mereka datang aja, nanti kita aktifkan langsung. Artinya bukan dibuang datanya, tapi kita nonaktifkan untuk sementara karena dia tidak aktif datanya. Kalau tidak ada pergerakan data di 5 tahun, Mbak, itu otomatis dinonaktifkan datanya oleh aplikasi SIA kita.
9: Kepemilikan KTP elektronik menjadi salah satu dokumen penting yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai keperluan administrasi, mulai dari mengakses layanan pemerintah, perbankan, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai pelayanan publik lainnya. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. KPU Kabupaten Kaur harapkan peserta lomba cerdas cermat sebarluaskan edukasi demokrasi di sekolah, sekaligus berharap kegiatan ini rutin digelar setiap tahun. Berikut laporan lengkapnya bersama Danu Yogyarto.
12: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur sukses menggelar ajang lomba cerdas cermat sebagai langkah strategis mengedukasi pemilih pemula agar cerdas dan bijak dalam berdemokrasi. Kegiatan yang diikuti oleh para pelajar ini dirancang untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan prosedur pemilu bagi generasi muda yang pertama kali akan menggunakan hak pilihnya. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan apresiasinya atas antusiasme seluruh peserta selama perlombaan berlangsung. Beliau menegaskan pentingnya kontinuitas program edukasi semacam ini dan berharap ajang LCC dapat kembali dilaksanakan secara rutin pada tahun-tahun yang akan datang.
13: Kita berharap teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik, bisa memberikan pengetahuan, pemahamannya seluas mungkin, dan bisa berprestasi ya untuk sekolahnya masing-masing. Dan tentu kami juga secara kelembagaan sebagai pelaksana berharap ini bisa kita lakukan di tahun-tahun yang akan datang.
12: Tony menambahkan, selain mendorong para siswa untuk mengukir prestasi dan mengharumkan nama sekolah masing-masing, KPU Kabupaten Kaur menaruh harapan besar agar ilmu yang didapat tidak berhenti di ruang kompetisi. Para peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan pengetahuan serta pemahaman demokrasi seluas-luasnya kepada sama pelajar dan masyarakat sekitar. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Bengkulu Swimming Championship ketiga Piala Wali Kota Bengkulu 2026 siap digelar pada 29 hingga 30 Agustus 2026 di Kolam Renang Gelora Merah Putih Kota Bengkulu. Kejuaraan ini akan mempertemukan atlet dari berbagai perkumpulan renang seprovinsi Bengkulu serta peserta invitation dari luar daerah. Sekretaris Aquatic Indonesia Kota Bengkulu Algi Faris Syarif mengatakan, kejuaraan ini juga menjadi bagian dari upaya mencari dan menjaring bibit-bibit atlet potensial. Bengkulu Swimming Championship 3 akan mempertandingkan sejumlah nomor mulai dari gaya bebas, kupu-kupu, punggung, dada hingga gaya ganti serta nomor estafet. Kehadiran berbagai kategori perlombaan diharapkan memberikan kesempatan lebih luas bagi atlet putra-putri untuk tampil sesuai nomor spesialisasinya. Kejuaraan antar perkumpulan ini juga mendapat perhatian karena menghadirkan peserta undangan dari luar Provinsi Bengkulu sehingga persaingan diperkirakan semakin kompetitif. Panitia sebelumnya mengundang klub dari sejumlah daerah seperti Lubuk Linggau, Musirawas, dan Pagaralam untuk menambah kualitas pertandingan. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811-7307079. Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medoktoria. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161, atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu Pro 1 yang mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dan sekarang kita juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Dan sesaat lagi, pendengar, kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan prakirawan BMKG Bengkulu.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Pada pagi hari, umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Seruma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, umumnya cerah berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Pada dini hari, umumnya cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 97%, serta angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter dari perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2,5 meter dari perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu, jamu! Jamu!

0: Peringkat Indonesia menjadi salah satu negara dengan beban tuberkulosis atau TBC tertinggi di dunia. Secara global, Indonesia ini disebut menempati posisi kedua dengan estimasi hampir 1 juta kasus TBC dan angka kematian mencapai sekitar 125 ribu orang. Di Provinsi Bengkulu hingga Agustus 2026, Dinas Kesehatan mencatat sebanyak 1.147 orang terkonfirmasi menderita TBC. Jumlah ini menjadi perhatian serius pemerintah karena TBC merupakan penyakit menular yang membutuhkan penanganan serta pengobatan hingga tuntas. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Edriwan Mansyur mengatakan penanganan TBC kini turut diperkuat melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Dalam program tersebut, masyarakat tidak hanya mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara umum, tapi juga menjalani screening untuk mendeteksi potensi TBC sejak dini. Menurut Edriwan, deteksi dini menjadi langkah penting dalam pengendalian TBC karena semakin cepat kasus ditemukan, semakin cepat pula penanganan dan pengobatan dapat dilakukan. Dan sesuai arahan Kementerian Kesehatan, petugas tidak hanya melakukan screening, pendengar, tapi juga memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk yang terdeteksi, terpapar, atau berisiko TBC untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Temukan informasi lainnya hanya di rri.co.id.
1: LPP RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026, ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau

Seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadi pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Siapa yang tidak kenal makanan tradisional jenis kerupuk yang satu ini? Kerupuk asal Cirebon yang berbahan dasar tepung tapioka ini memiliki keunikan dalam rasa, bentuk, hingga proses pembuatan. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang digoreng menggunakan minyak dalam wajan, kerupuk melarat diolah menggunakan pasir panas dari pegunungan sebagai bahan menggoreng atau disebut teknik sangrai. Asal mula dari nama unik ini adalah karena zaman dahulu, para pelaku usaha kerupuk melarat merasa kesulitan membeli minyak goreng yang ada pada saat itu. Oleh karena situasi itulah, para pelaku usaha berinovasi untuk menekan biaya produksi tanpa mengurangi kualitas produk.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811